Okay, ini lagu-lagu lama yang kalau didengerin tuh makin bikin kangen ya sama Pro 2 yang ada Zigas tadi, ada Wonder Woman yang Mulan Jamela. Ini juga lagu-lagu lama yang udah kita puterin buat kamu di pagi hari ini. Sedikit lah ya, boleh lah ya kita nostalgia lagu-lagu.

baru bisa, tinggal di mix and match aja outfitnya kayak gitu. Nah, brand fashion dunia juga mulai ikut masuk ke vibe sepak bola juga. Mulai dari kalau kita lihat ada brand-brand seperti Adidas yang dia collab juga dengan desainer terkenal, sampai ada brand seperti Louis dan juga Gucci yang membuat koleksi bernuansa football culture. Jadi banyak banget outfit Piala Dunia yang sekarang tuh tampilnya lebih fashionable daripada sekedar merchandise supporter biasa. Nah, kalau kita lihat di medsos, outfit nonton bola ini juga makin estetik aja. Banyak banget Gen Z yang mulai mulai styling jersey. Mereka pakai kayak jersey-jersey yang oversize kayak gitu, kemudian pakai denim yang longgar, mini skirt gitu ya, atau pakai tas kecil aja biar tetap kelihatan kece pas nobar, atau ya waktu lagi datang ke stadion teman pro 2 pas nonton match kayak gitu. Nah, Pinterest ini bahkan juga mencatatkan pencarian outfit sport chic dan juga jersey World Cup ini naik drastis banget menjelang turnamen. Jadi nggak cuma fans bola aja, para selebriti dunia juga ikut banget bikinan tren ini makin booming, makin rame, makin hype gitu. Rihanna misalnya ini sempat tampil menggunakan jersey dipadukan dengan rok midi yang langsung rame dijadikan inspirasi outfit sporty chic musim panas 2026. Lagi-lagi fenomena ini juga nunjukin kalau sepak bola sekarang bukan cuma soal match atau pertandingan gitu ya, tapi juga bagian dari lifestyle, bagian dari fashion culture anak muda. Jadi gak heran kalau misalnya menjelang Piala Dunia 2026, jersey bola mendadak naik level. Jadi fashion item wajib untuk tampil trendy dan yes, outfit yang keren gitu teman-teman. Selamat mencoba.

Oke, okay, teman berdua yang sudah pernah jalan-jalan ke Solo, kamu pasti tahu ini ada laku topo bisu yang merupakan tradisi hening gitu ya, yang dilakukan pada kirab pusaka dalam Mangkunegaran, teman berdua. Dan ini sebenarnya adalah salah satu kirab yang selalu menarik juga minat wisatawan yang datang ke Solo gitu ya. Kalau kamu datang ke sana, pasti kamu bisa langsung melihat ini dan menjadi salah satu cerita ada makna filosofis di baliknya, di mana ini merupakan bagian dari tradisi yang sampai saat ini juga masih dijaga, masih terus dilestarikan oleh penerus-penerus begitu ya yang ada di Solo, teman berdua, seperti itu. Nah, ini ceritanya, jadi setiap malam satu suro, kalau kamu ke Solo ini akan berubah begitu ya, suasana di sana menjadi lebih hikmat, karena di tengah kehidupan modern yang serba cepat masih dijalankan tradisi laku topo bisu. Ini adalah masih terus dijalankan sebagai bagian dari kirab pusaka dalam Mangkunegaran. Nah, ritual ini bukan sekedar tradisi tahunan, teman pro dua, melainkan adalah sebuah sarana perenungan dan juga pengendalian diri yang telah diwariskan secara turun-temurun, di mana memang laku topo bisu ini menjadi inti dari prosesi kirab pusaka dalam Mangkunegaran yang digelar untuk menyambut Tahun Baru Jawa atau Malam Satu Suro, di mana memang dalam ritual ini para pesertanya ini berjalan tanpa berbicara, kemudian tanpa menggunakan alas kaki, dan tanpa melakukan aktivitas lain selama mengikuti kirab yang membawa pusaka-pusaka Istana Mangkunegaran, teman berdua. Istilah topo bisu sendiri berasal dari bahasa Jawa, di mana kata topo ini berarti bertapa atau menjalani laku spiritual, sedangkan bisu berarti diam. Namun kalau kita lihat makna tradisi ini jauh lebih dalam daripada sekedar tidak berbicara. Dilansir dari kompas.com, laku topo bisu ini merupakan bentuk latihan batin yang juga mengajak peserta untuk mendudukkan egonya, kemudian juga mengendalikan dirinya, serta melakukan introspeksi terhadap perjalanan hidup selama setahun terakhir. Ya, keheningan yang dijalani ini juga menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus merenungkan ucapan dan tindakan yang telah dilakukan. Kalau dalam filosofi budaya Jawa, diam bukanlah sikap pasif, sebaliknya diam ini dipandang sebagai bentuk kesadaran aktif yang mencerminkan kedisiplinan, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap alam dan juga warisan leluhur, teman berdua. Laku topo bisu ini selalu menjadi bagian utama dalam kirab pusaka dalam Mangkunegaran setiap tahunnya. Karena kalau kita lihat proses ini diawali dengan sejumlah rangkaian di dalam istana, termasuk ada mios dalam sampean, dalam ingkang jumeneng Kanjeng Gusti, Pangeran Adipati Arya, yang merupakan SIJ KGPAA Mangkunegara ke-10 dan penyerahan pusaka kepada cucu lampah kirabnya. Nah, setelah seluruh persiapannya selesai, kirab akan diberangkatkan dari kawasan Pamedan Istana Mangkunegaran dengan membawa pusaka-pusaka keraton yang tentu saja ini memiliki nilai dan juga spiritual bagi keluarga Mangkunegaran. Ya, masyarakat umum juga bisa menyaksikan langsung karena prosesi kirab pusaka dalam Mangkunegaran dan dari sepanjang rute yang dilalui peserta kirab ini, kalau kita lihat berdasarkan rilis resminya dari Istana Mangkunegaran, jadwal pelaksanaan kirab adalah tanggal malam satu suro 16 Juni 2026, dan waktu pemberangkatannya adalah pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana lokasi awalnya adalah Pamedan Istana Mangkunegaran Solo, teman pro dua. Ya, karena tingginya antusiasme masyarakat, para pengunjung juga disarankan datang lebih awal begitu ya, agar mendapatkan posisi yang nyaman untuk menyaksikan prosesi ini sendiri. Dan nanti akan berlangsung tanggal 16 Juni. Jadi siapa tahu kamu yang mau jalan-jalan ke sana bisa langsung menyaksikan. Meskipun tidak semua orang dapat menjadi peserta resmi kirab, namun masyarakat tetap bisa ikut ya, merasakan suasana sakral laku topo bisu dengan menyaksikan prosesi dari pinggir jalan seperti itu. Karena memang ini menjadi salah satu kalender pariwisata juga yang bisa dikunjungi juga untuk teman-teman yang mau ke Solo, bisa melihat langsung ya prosesi kirab ini. Nah, selama kirab langsung, penonton juga diharapkan menjaga ketenangan dan menghormati kekhidmatan acara. Sikap ini juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ya, panitia juga menerapkan sejumlah aturan untuk menjaga kesakralan kirab pusaka dalam Mangkunegaran, dan pengunjung diimbau tidak menggunakan lampu kilat atau flash saat memotret prosesi. Sementara itu, peserta yang hadir ini resmi diwajibkan mengenakan pakaian adat khas Mangkunegaran. Untuk pria, busana yang dikenakan adalah berupa beskap,
kemudian untuk seperti beskap begitu ya, berupa beskap, kemudian blangkon dan juga keris, sedangkan perempuan mengenakan kebaya hitam lengkap dengan sanggulnya. Ya, adapun ketentuan pakaian yang juga berlaku meliputi penggunaan busananya adalah hitam, kemudian juga ini kalau kita lihat selain hitam juga lengkap dengan sanggulnya. Jadi pakaiannya ini berlaku meliputi penggunaan busana hitam dan jari sogan, serta larangan mengenakan kain berbahan beludru maupun jari bermotif keraton seperti parang atau lereng. Nah, melalui laku tapa bisu ini masyarakat tidak hanya menyaksikan sebuah tradisi budaya, tetapi juga diajak untuk memahami nilai-nilai luhur tentang kesederhanaan, pengendalian diri, dan juga refleksi batin. Ya, di tengah dunia yang semakin bising, ritual diam ini menjadi pengingat bahwa keheningan juga memiliki makna yang sangat mendalam, teman berdua.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluar terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegalau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun pikiran dan hati kami, sehingga setiap kata yang kami dengar dapat menguatkan iman, memberi penghiburan, dan membawa perubahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa.

Bagaimana kita dapat yakin bahwa Alkitab benar-benar berasal dari Tuhan dan layak untuk kita percayai? Salah satu jawabannya adalah melalui nubuat yang telah terbukti terjadi. Tidak ada buku lain yang memiliki ramalan spesifik, berulang, dan selalu tepat yang dibuat jauh sebelum peristiwa terjadi dan berada di luar kendali manusia. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa nubuat-nubuat dalam Alkitab tidak berasal dari pemikiran manusia biasa, tetapi diinspirasi oleh Tuhan. Sebagai manusia, kita memang tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan. Namun, Tuhan yang Maha Tahu menyatakan rencananya melalui nubuat-nubuat dalam Alkitab. Bukti ini diberikan agar kita dapat yakin bahwa Alkitab adalah firman-Nya. Ramalan yang sangat akurat, tanpa adanya kemungkinan manipulasi oleh manusia, menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menguasai segala sesuatu. Ini menjadi penguat bagi kita untuk percaya bahwa firman dalam Alkitab bersumber dari kuasa ilahi. Alkitab merupakan kitab yang istimewa, terdiri dari 66 buku yang ditulis selama lebih dari 1.500 tahun, mulai dari tahun 1.400 sebelum Masehi hingga 90 Masehi. Di dalamnya terdapat sekitar 3.856 ayat yang berisi nubuat. Menariknya, lebih dari 25% dari keseluruhan Alkitab merupakan nubuat yang telah terbukti terjadi secara harfiah. Fakta ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi menjadi bukti yang tidak terbantahkan mengenai asal-usul ilahi dari Alkitab. Tidak ada kitab lain di dunia yang memiliki keunikan seperti ini. Bahkan, Isaac Newton, seorang ilmuwan besar, pernah menyatakan bahwa ia menemukan tanda keaslian yang lebih meyakinkan dalam Alkitab dibandingkan sejarah dunia manapun. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ia adalah seorang ilmuwan yang bekerja berdasarkan logika dan bukti, ia mampu melihat keajaiban yang terdapat dalam firman Tuhan. Jika seorang tokoh seperti Newton dapat memahami kebenaran ini, tentu kita juga memiliki alasan yang lebih kuat untuk mempercayai Alkitab. Namun, mungkin muncul pertanyaan, mengapa masih ada orang yang tidak percaya kepada Alkitab meskipun nubuat-nubuatannya begitu jelas? Salah satu alasan utamanya adalah karena hati mereka belum terbuka kepada Tuhan. Berbagai faktor seperti kekecewaan, keraguan, atau kurangnya pengenalan terhadap Tuhan dapat membuat seseorang sulit menerima kebenaran Alkitab. Ketika hati tertutup, firman Tuhan akan tampak seperti sekedar tulisan biasa. Untuk dapat memahami dan mempercayai Alkitab, diperlukan sikap hati yang terbuka. Alkitab bukan hanya soal logika atau pembuktian sejarah, tetapi juga soal pengenalan pribadi kepada Tuhan. Dengan hati yang terbuka, kita akan mampu melihat kebenaran firman Tuhan secara lebih jelas dan Alkitab akan menjadi relevan dalam hidup kita. Tanpa keterbukaan hati, sulit bagi seseorang untuk menerima dan memahami keajaiban firman Tuhan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah berserah kepada Tuhan dan memohon agar Dia membuka hati kita untuk memahami firman-Nya. Dalam sikap keterbukaan ini, kita akan semakin menyadari betapa istimewanya Alkitab sebagai firman yang hidup. Nubuat-nubuat yang telah digenapi hanyalah sebagian dari bukti bahwa Alkitab memiliki kuasa ilahi yang nyata. Alkitab bukanlah sekedar buku sejarah atau kumpulan tulisan kuno. Ini adalah firman Tuhan yang mengandung penghiburan, arahan, dan pengharapan yang tidak pernah gagal. Firman-Nya mampu mengubah hidup kita, mendekatkan kita kepada Tuhan,
dan memberikan arah yang jelas di tengah kehidupan yang seringkali penuh tantangan. Bukti-bukti keilahiannya menguatkan kita untuk tidak ragu mempercayainya. Maka, mari kita renungkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Alkitab adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menuntun kehidupan kita. Ketika kita menerima firman-Nya dengan iman, kita akan menemukan kekuatan, pengharapan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya.

janji yang luar biasa bahwa setiap orang dapat datang kepadanya, berbicara, dan dia akan menjawab. Hal ini menunjukkan betapa dekat dan pedulinya Tuhan kepada kita. Jika dibandingkan dengan peluang kita untuk berbicara langsung dengan seorang pemimpin dunia seperti presiden atau perdana menteri, rasanya hampir mustahil. Namun, Tuhan berbeda. Dia selalu siap mendengarkan, terlepas dari siapa kita, dari mana kita berasal, atau bagaimana kondisi kita. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk datang dan berbicara kepadanya. Janji Tuhan tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga memberikan jawaban atas doa kita. Tidak hanya itu, Dia menjanjikan jawaban yang besar dan luar biasa, seringkali melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Doa kepada Tuhan bukanlah sekedar ritual atau kewajiban, melainkan kesempatan untuk terhubung langsung dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ketika kita membawa masalah atau kekhawatiran kepadanya, Dia tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga kedamaian yang melampaui pemahaman manusia. Ketidakpastian seringkali menjadi sumber ketakutan. Ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi esok hari membuat kita khawatir. Misalnya, kabar buruk tentang pekerjaan atau kesehatan dapat menggoyahkan hati kita. Namun, di tengah ketidakpastian itulah, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Dia ingin kita menyadari bahwa rencananya jauh lebih besar daripada kekhawatiran kita. Kehadirannya memberikan penghiburan dan jaminan bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu. Mungkin ada saat di mana kita merasa Tuhan tidak pernah berbicara kepada kita. Namun, kenyataannya, Dia selalu berbicara, baik melalui pengalaman hidup, firman-Nya, maupun melalui orang-orang di sekitar kita. Jika kita telah percaya kepada Tuhan, pastilah Dia pernah berbicara kepada kita, meskipun mungkin kita tidak menyadarinya. Sayangnya, seringkali kita terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak memberikan waktu untuk mendengarkannya. Terkadang, jawaban Tuhan atas doa kita tidak datang secepat yang kita harapkan. Bukan karena Dia tidak peduli, melainkan karena Dia sedang bekerja di dua sisi. Di satu sisi, Dia mempersiapkan solusi atas apa yang kita doakan. Di sisi lain, Dia sedang mempersiapkan hati kita agar siap menerima jawabannya apapun bentuknya. Proses ini mungkin memerlukan waktu lebih lama, tetapi justru disinilah Tuhan melatih kita untuk bersabar dan percaya sepenuhnya kepadanya. Ketidaksabaran seringkali membuat kita kehilangan kedamaian. Kita sibuk memikirkan solusi sendiri, mencoba mengatasi masalah dengan kekuatan kita, dan lupa bahwa Tuhan selalu siap membantu. Doa adalah momen di mana kita dapat menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan dan mempercayakan sepenuhnya kepadanya. Melalui doa, kita belajar untuk melepaskan kekhawatiran dan menemukan kedamaian yang hanya dapat diberikan oleh-Nya. Tuhan selalu membuka diri untuk mendengarkan kita. Tidak ada permintaan yang terlalu kecil atau terlalu besar bagi-Nya. Dia ingin kita berbicara kepadanya tentang apapun, rasa syukur, keluhan, maupun harapan kita. Ketika kita datang dengan hati yang tulus, Dia tidak hanya menjawab doa kita, tetapi seringkali memberikan pengertian baru yang memperkaya hidup kita. Hal yang paling penting adalah kita tidak pernah berhenti berdoa. Doa bukan hanya sekedar berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkannya. Jawabannya mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita, tetapi kita dapat yakin bahwa itu adalah yang terbaik.
Tuhan tahu apa yang kita perlukan lebih dari apa yang kita pikirkan sendiri. Doa adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita membangun hubungan yang erat dengannya, berbicara, meminta, dan mendengar petunjuknya. Apapun yang Anda hadapi saat ini, jangan ragu untuk membawa semuanya kepada Tuhan. Dia selalu siap mendengarkan, memberikan kekuatan, dan membimbing Anda menghadapi segala tantangan. Percayalah, Tuhan tidak pernah

Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 2 hingga 4. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan.

0: Kini saatnya kita akan mendengarkan renungan Lentera Hati bersama Pendeta Wilson Suwanto dari Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, Matius 11 ayat 28 sampai 29 berkata, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ada seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang mencurahkan keluh kesahnya. Dia mengatakan bahwa suaminya hanya memberikan uang belanja 500 ribu sebulan. Kebutuhan begitu banyak. Dia dan suaminya punya dua anak. Dia mengatakan rasanya berat untuk bisa mengatur kebutuhan rumah tangga hanya dengan biaya demikian. Dengan kata lain, setiap hari dia memikul beban itu. Bagaimana caranya supaya dengan uang 500 ribu, dia bisa memberikan makan seisi keluarga dengan layak. Dan inilah beban dari ibu rumah tangga tersebut yang dia sharekan secara online. Mungkin dia tidak bisa share ini dengan suaminya, sebab kalau dia bisa share ini dengan suaminya, dia tidak perlu membawanya ke media sosial. Dan bukan hanya ibu ini, tetapi setiap orang, termasuk kita, membawa beban masing-masing. Memang hidup ini selalu ada beban. Menjadi seorang anak, ada bebannya. Menjadi seorang siswa, ada bebannya. Menjadi seorang ibu rumah tangga atau istri juga ada bebannya. Menjadi suami, menjadi bapak, sebagai kepala keluarga, juga membawa beban tersendiri. Bahkan di dalam gereja, menjadi hamba Tuhan, majelis, diaken, bahkan pelayan atau jemaat juga mempunyai beban masing-masing. Tetapi kita perlu ingat ada satu realita lain selain beban dalam

hidup kita, yaitu realita B yang lain, yang kita sebut dengan berkat. Ada beban, tetapi ada berkat. Itu sebabnya kita harus ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan itu baik. Tuhan itu memberkati kita. Dengan kata lain, bukan hanya dalam hidup ini kita membawa beban, memikul beban, tetapi kita juga memperoleh berkat dari Tuhan. Kita menikmati betapa Tuhan itu baik. Nah, kita harus sering menghitung berkat Tuhan. Karena apa yang terjadi seringkali adalah apa yang kita sebut beban sebenarnya adalah berkat yang tersembunyi. Sekali lagi, apa yang biasa kita sebut beban seringkali merupakan berkat yang tersembunyi. Mengapa? Karena adanya beban dalam hidup ini membuat kita datang lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai pergumulan beban financial, kita mempunyai pergumulan beban kesehatan, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan. Beban-beban itu yang menindih kita, membuat hidup ini terasa berat dan jalannya itu lambat. Itu justru mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam beban, kita melihat ada berkat Tuhan yang tersembunyi. Yaitu secara rohani mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah kita datang kepada Yesus sesuai dengan panggilannya, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, yang terjadi adalah kita memperoleh kelegaan dari Kristus. Dengan kata lain, kita tidak lagi merasa hidup ini penuh dengan beban yang berat, tetapi kita telah memindahkan beban itu di dalam doa kepada Tuhan Yesus, yang memikul segala beban kita. Tetapi tentunya tidak berhenti sampai di sana. Setelah itu kita membaca Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Artinya, bagaimanapun juga kita mengikut Tuhan, tentu kita tetap membawa beban. Tetapi beban ini tidak lagi terasa sebagai beban yang berat, melainkan sebagai sebuah kuk yang dipasang oleh Tuhan di atas pundak kita, dan melaluinya Tuhan mengarahkan hidup kita, sehingga Yesus berkata di Matius 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Artinya, tentu saja di dalam hidup ini kita selalu ada beban. Kalau kita sebagai suami, istri, orang tua, anak, seorang pegawai, seorang atasan, apapun juga kita pasti ada beban. Tetapi, setelah kita datang kepada Yesus, beban itu membawa berkat, mendekatkan kita dengan Tuhan, dan kita memperoleh kelegaan. Sehingga meskipun hidup ini tetap ada beban, beban itu terasa ringan, dan kita boleh mengalami bagaimana Yesus mengendalikan, mengarahkan hidup kita melalui beban-beban itu yang tidak lagi terasa berat. Mungkinkah seorang Kristen bisa diberikan hidup yang tanpa beban? Jawabannya, tidak mungkin. Karena bukan begitu makhluk hidup, hidup. Bukan begitu seorang Kristen hidup bagi Tuhan. Dalam sebuah percobaan yang dilakukan di laboratorium di Amerika, ditemukan bahwa ternyata beban itu baik. Diambil sebagai sampel percobaan amuba. Sebuah organisme kuman begitu ya, yang mempunyai satu sel. Amuba ini diberikan suhu yang pas, diberikan suplai makanan yang selalu ada, dan diberikan kelembapan yang pas. Diharapkan penelitian ini membuktikan bahwa amuba ini kalau hidup tanpa beban, tanpa tantangan, tanpa pergumulan,
maka umurnya akan panjang. Itu pikiran banyak orang, dan itu harapan dari ilmuwan ini. Mengejutkan sekali dan aneh sekali, amuba ini berusia pendek. Dia mati lebih awal daripada amuba-amuba yang pada umumnya hidup di alam terbuka dengan makanan yang tidak tentu ada, temperatur yang bisa naik turun, kelembapan yang bisa lembab, bisa kering. Ternyata amuba yang ada di laboratorium dan diberikan semuanya sehingga hidupnya tidak ada beban, mati lebih awal. Dengan kata lain, dari percobaan ini kita menemukan satu prinsip kehidupan. Hidup dalam dunia ini tidak boleh tidak ada beban. Dan Tuhan tidak pernah memaksudkan anak-anaknya untuk hidup tanpa beban. Paling sedikit, kita membawa beban Injil. Kita mempunyai kewajiban mewartakan kabar baik. Kita juga memikul beban tanggung jawab sebagai suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, dan semua itu adalah panggilan dari Tuhan. Kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani, dan itu adalah sebuah beban. Itu sebabnya kita sering menggunakan istilah saya terbeban untuk melayani. Jadi, kita tidak boleh minta kepada Tuhan, biarlah hidupku ini sama sekali tidak ada beban. Itu sama dengan meminta, saya tidak mau hidup lagi. Kalau kita masih diberikan hidup oleh Tuhan, maka pasti kita diberikan beban panggilan, beban tanggung jawab yang kita harus pikul bersama dengan Tuhan dan harus kita jalankan dengan setia, dengan pertolongannya. Karena tanpa ini, hidup kita tidak ada tujuan, hidup kita juga tidak ada gunanya, dan hidup kita tidak berarti. Kita ingat pujian yang mengatakan hidup adalah kesempatan. Melayani, dan melayani orang adalah juga memikul sebagian beban mereka. Jadi tidak ada hidup yang tidak ada beban. Itu sebabnya kita tidak boleh membiasakan diri mengeluh karena beban. Kalau kita merasa hidup ini berat, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Kita datang dulu kepada Tuhan Yesus. Kita taruh beban kita di hati kita yang berat itu kepada Kristus. Kita tahu Yesus sudah mati memikul beban dosa kita. Dia menderita, dia bangkit, dia naik ke surga, dia berdoa bagi kita, dia hadir melalui Roh Kudus. Dia selalu ada di sana untuk kita, untuk meringankan beban kita. Sehingga kita boleh tetap menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan yang setia menjalankan beban panggilannya. Jadi seorang Kristen bukan disuruh oleh Tuhan menghindari beban atau lari dari beban atau berdoa minta hidup tanpa beban. Itu bukan panggilan Tuhan buat orang Kristen, dan orang Kristen tidak boleh berdoa seperti itu. Orang Kristen harus berdoa, Tuhan, berikan beban pelayanan di dalam hatiku, berikan beban panggilan-Mu, biarlah hatiku terbeban melihat kesusahan penderitaan orang lain dan jiwa-jiwa terhilang yang belum mengenal Tuhan. Orang Kristen harus berdoa demikian. Bukan minta hidup yang tidak ada beban sama sekali. Dan ketika kita mengalami berbagai masalah, tentu kita berdoa, Tuhan, berikan saya jalan keluar. Tapi tetap setelah Tuhan buka jalan, kita tetap masih memikul beban tanggung jawab untuk bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Melayani Tuhan menjadi berkat buat sesama. Bukan berarti hidup tanpa tanggung jawab, tanpa beban sama sekali. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kita, pikulah kuk yang kupasang. Tetap ada beban, tapi beban itu adalah beban untuk melayani Tuhan. Karena dia sudah memikul semua dosa kita, sehingga apapun yang kita jalankan, kita tidak melihat ini sebagai beban hukuman, tetapi sebagai beban panggilan pelayanan, beban tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan dengan begitu, kita akan merasakan lebih ringan dalam hidup ini. Dan bagaimana kita harus menjalani hidup di tengah beban tanggung jawab, beban panggilan, dan berbagai pergumulan lainnya? Apa hubungannya yang harus kita lihat antara beban dan berkat? Kita harus percaya ada berkat Tuhan di dalam dan di tengah beban hidup kita. Ada seorang yang bekerja keras secara fisik. Dia bekerja 10 jam sehari dan pekerjaannya itu pekerjaan melibatkan badannya, fisiknya. Sehingga setelah bekerja seharian selama 10 jam, badannya sangat-sangat capek. Ada hari-hari dia merasa capek sekali.
lelah sekali, kemudian dia menangis. Dia juga bertanya, mengapa Tuhan saya harus kerja capek seperti ini, kerja lelah seperti ini, tapi dia tetap menjalankannya. Dia menaruh semua itu, dia datang pada Kristus, menaruh semua keluh kesahnya kepada Kristus, dan keesokan harinya Tuhan memberikan dia kekuatan, kesehatan untuk terus melanjutkan pekerjaannya selama 30 tahun lebih. Sampai pada satu hari, dia pensiun dari pekerjaan itu karena usianya. Apa yang terjadi? Ternyata dia menyadari selama ini yang disebut dengan beban, itu adalah berkat. Badannya, meskipun usianya sudah lanjut, badannya itu tidak gampang jatuh sakit. Dia mempunyai kekuatan, dia sudah terbiasa bekerja seperti itu, sehingga fisiknya kuat, dia bisa membantu pelayanan di gereja, meskipun usianya tidak muda lagi. Ternyata yang selama ini, selama 30 tahun lebih, dia sebut dengan beban, adalah sebuah berkat yang tidak disadari olehnya, berkat yang tersembunyi. Ada berkat Tuhan yang bersembunyi di tengah beban hidup kita. Mungkin sekarang kita belum menyadari, tetapi jangan kita mengeluhkan hal tersebut, melainkan datang kepada Tuhan ketika kita merasa berat, berdoa kepada Dia, dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itu kehendak Allah bagi kita dalam Kristus. Dan tetap bersuka cita, dan tetap berdoa. Pengkhotbah 3 ayat 13 mengatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Pernahkah kita membayangkan kalau di dalam hidup ini kita tidak ada beban sama sekali? Kita tidak ada kewajiban sama sekali. Kita tidak usah cari makan, kita tidak usah bekerja, kita tidak usah ngantor, kita tidak usah nyetir, tidak usah melakukan apapun. Apa yang terjadi? Pasti hidup kita tidak ada sukacita. Pasti hidup kita tidak jelas tujuannya. Pasti hidup kita tidak ada artinya. Karena kita tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Bukan demikian hidup seorang Kristen. Kita hidup menjawab panggilan Tuhan. Dan kita memikul beban panggilan itu di dalam pekerjaan dan kehidupan kita setiap hari. Itu sebabnya dalam situasi sesulit apapun, secara mental kita merasa berat seperti apapun, ingat, ada berkat Tuhan bersembunyi di tengah beban kehidupan kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan mohon kekuatan, menaruh semua beban yang berat itu, asalkan kita rajin mengucap syukur, menghitung segala berkat, baik yang kita anggap besar maupun biasa saja, termasuk berkat yang tersembunyi di dalam beban hidup ini, maka Tuhan akan memberkati kita dengan kekuatan dan memampukan kita memikul beban itu, beban panggilan dan tanggung jawab itu dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidupnya, hidup kita tidak sia-sia. Ini janji Tuhan dan ini berkat Tuhan di tengah beban kehidupan ini. Itu sebabnya, saudara yang terkasih, jangan merasa patah semangat dan tawar hati karena beban hidup ini berat. Solusinya bukanlah tidak ada beban. Solusinya adalah datang kepada Tuhan, maka Dia akan meringankan semua itu dan mengubah beban itu menjadi berkat. Karena memang di dalam beban itu terdapat berkat Tuhan. Karena beban yang paling besar yang manusia pikul, bisa pikul sampai selamanya, adalah beban dosa. Dan Yesus sudah mengangkat beban dosa itu melalui kematiannya di salib bagi saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada beban dalam hidup ini yang melampaui kemampuan kita. Karena yang paling berat, yang bisa membinasakan kita, sudah diselesaikan dan diangkut dan dipikul oleh Tuhan Yesus di salib. Itu sebabnya kita bisa bersuka cita, entah dengan beban apapun yang kita menjalani hidup kita. Kita percaya, beban itu tidak seberat yang seharusnya, karena Kristus telah memikul yang paling berat, dan Kristus sedang mengarahkan hidup kita, bahkan di tengah beban kehidupan ini. Dan jangan lupa, ada berkat Tuhan bersembunyi di tengah beban kehidupan kita.

0: yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Acara spesial di Informasi Budaya dan juga Pariwisata Taman Pro 2 untuk jam 9 pagi kali ini kita ada yang namanya Mubang Benteng Malam 1 Suro 2026 di Yogyakarta. Ini yang diawali dengan wayang langka. Wow, luar biasa banget ya. Jadi ada yang berbeda pada gelaran lampah budaya Mubeng Benteng oleh Abdi Dalem Keraton Yogyakarta tahun ini. Acaranya nanti akan dilaksanakan pada 16 Juni mendatang, Taman Pro 2, mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi ceritanya sebelum berjalan memutari benteng gitu ya, nanti para peserta kirab sendiri ini akan menikmati pertunjukan wayang kulit terlebih dahulu, yang mana ini merupakan peristiwa langka begitu. Dan pertunjukan ini merupakan pagelaran ringgit Wacucal Gedok yang merupakan persembahan kawedanan Krida Mardowo Keraton Ngayuk Jogarta Hadiningrat, seperti itu. Jadi ini yang diambil nanti ceritanya apa? Nah, ada cerita Panji, yaitu dengan

yaitu Mubeng Benteng tersebut. Nah, ini menurut salah satu abdi dalam juga, MB Cermo Gupito, masyarakat bisa memaknai pementasan wayang dalam rangka mencari sangu atau bekal untuk introspeksi diri. Tentu saja dalam gelaran cerita wayang ini banyak sekali falsafah kehidupan yang termuat begitu. Nah, pementasan wayang gedok ini sudah langka memang di Yogyakarta. Kenapa? Karena setelah menyaksikan pementasan wayang gedok ini dan kemudian mendapatkan bekal refleksi, laku tirakat jelang tahun baru Jawa ini bisa dilengkapi dengan lampah Mubeng Menteng yang menjadi salah satu lanjutan tahap laku spiritual masyarakat Jawa. Nah, pada kegiatan ini para peserta juga menempa diri, yaitu dengan berjalan dalam kondisi terdiam namun di dalam batin tak terhenti ikhlas berdoa dalam berserah diri kepada Sang Pencipta. MB Cermo Gupito juga menyampaikan wayang gedok ini adalah salah satu jenis pertunjukan wayang kulit yang mengangkat cerita Panji. Jadi bukan Mahabharata atau Ramayana seperti wayang Purwa, namun wayang gedok ini merupakan salah satu koleksi aset langka milik Keraton Yogyakarta yang sampai saat ini sudah sangat jarang banget dipentaskan di wilayah Yogyakarta. Untuk pementasannya sendiri digelar agar wayang gedok ini kembali dikenal dan lestari khususnya di wilayah Yogyakarta, baik dalam di dalam maupun juga luar cepuri Keraton Yogyakarta. Adapun lakon Jaya Berdangga ini juga mengisahkan upaya penyamaran Raden Panji dalam mencari syarat permintaan istrinya yang sedang mengandung, yaitu adalah Sari Swara Renggani Jagat, yang memang ini terus dilakukan demi masa depan Kerajaan Jenggolo dan Kediri, teman Pro 2. Dimana dari kisahnya ini banyak godaan dan juga rintangan yang datang dari Keraton Kediri karena ulah para senopati dari negeri seberang, yaitu mulai dari menghalangi upaya Raden Panji sampai dengan memberanikan diri meminang Dewi Sekartaji. Ya, atas kegigihan Raden Panji dalam upaya penyamarannya, syarat-syarat permintaan tersebut dapat terpenuhi bersama lahirnya bayi laki-laki yang dikandung oleh Dewi Sekartaji. Nah, ini MB Cermo Gupito juga menjelaskan lakon ini dipilih karena bobot dan isi ceritanya ini cukup kompleks serta erat banget dengan realitas kehidupan masyarakat Jawa, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM dari Malang, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di musik dan informasi spesial di budaya dan juga pariwisata. Karena ini udah dekat banget sama yang namanya liburan, jadi pasti banget. Iya, liburan anak sekolah ya, udah deket juga, dan udah beberapa sekolah juga yang udah rapotan. Jadi itu artinya sekarang ini orang tua lagi pada mempersiapkan kira-kira nanti mau bawa anak-anaknya jalan-jalan kemana gitu ya, dan mau menghabiskan waktu seperti apa begitu. Karena memang kita udah pasti harus selain nyiapin fisik, tenaga, materi ya, duit juga penting teman Pro 2. Tapi in this economy mungkin liburannya tipis-tipis tapi tetap happy, murah meriah, deket-deket aja, tapi tetap bisa anak-anak seneng di momen liburan sekolah kali ini. Mungkin kalau kamu yang mau jalan-jalan ke Jogja sekalian tadi ya, mau melihat yang namanya beberapa tradisi yang nantinya juga akan dilaksanakan. Ada Mubeng Benteng juga yang merupakan salah satu tradisi yang selalu dilaksanakan setiap menjelang malam satu suro. Ini menarik, ada juga sekalian bisa mencoba yang namanya Bus Jogja Heritage. Ini adalah trek yang menawarkan 6 rute gratis. Kira-kira apa saja boleh dicoba bersama dengan anak, jadi bisa keliling Jogja. Karena Bus Jogja Heritage Tracks ini juga menawarkan sekitar 6 rute perjalanan untuk mengenalkan sejarah, filosofi budaya, dan juga kuliner kota Yogyakarta kepada wisatawan. Nah, bus ini adalah program wisata edukatif gratis yang diluncurkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Memaksa senyum pesona.
0: Program yang juga dikelola melalui Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis ini juga bisa mengajak peserta berkeliling menggunakan bus bersama dengan para edukator profesional, dan yang pasti nantinya untuk mengenal lebih dekat sumbu filosofi Yogyakarta dan juga berbagai warisan budaya lainnya begitu ya. Yang pasti setiap rutenya nanti akan ditempuh dengan perjalanan sekitar 1,5 hingga 2 jam. Jadi wisatawan bisa memilih rute sesuai dengan minat dari filosofi dalam kehidupan, sejarah kolonial, warisan kerajaan Mataram Islam, hingga wisata kuliner. Jadi buat kamu yang tertarik naik bus ini, rute gratisnya bisa kamu cek langsung aja di Jogja Heritage Track gitu ya, yang bisa kamu pilih. Jadi bisa langsung lihat-lihat, karena bisa jalan-jalan ke Sangkan Paraning Dumadi, kemudian Paraning Dumadi juga, dan juga ada lagi mungkin nanti ada Tugu Yogyakarta, Jalan Margo Utomo, Malioboro, Museum Sonobudoyo, Patok Krapya, Jog Tengkulon, Jog Tenlor ya, kemudian Plengkung Nirboyo, ada lagi Museum Sonobudoyo, Benteng Baluwarti Kraton ya. Oke deh, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini, pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekali lagi selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Aku yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Bye.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Ruang Tamu RRI Malang. Banyak yang bisa dikaji tentang Kota Malang. Menariknya, Kota Malang ini memiliki sejarah yang panjang terkait dengan kode sandi, perjuangan di zaman kolonial. Tapi saya ingin menggarisbawahi tentang kode sandi yang ternyata menjadi andalan bagi rakyat, masyarakat, warga dari Malang ini untuk bisa berkomunikasi. Sudah hadir di Ruang Tamu RRI Malang ada dua narasumber kami, atau dua kawan saya lah. Kalau narasumber kayaknya terlalu kaku banget. Apa kabar Sam Nonot?
1: Baik, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini Sam Nonot juga termasuk warga Malang yang tinggal di Malang berapa tahun?
1: Mulai lahir.
0: Dan ada juga dosen nih. Kalau dosen saya mau manggil gak enak. Perkenalan diri sendiri deh.
2: Oke.
0: Iya dong.
2: Salam kenal. Saya Renzi, dosen sastra Inggris dari Universitas Negeri Malang.
0: Oke. Mbak Renzi juga asli Malang.
2: Asli Ngalam.
0: Asli Ngalam. Nah, ini salah satu bahasa Walian yang mungkin populer ya kalau ngomongin Ngalam ya. Dan Mbak Renzi ini kan kebetulan seorang akademisi.
2: Ya, betul.
0: Tren bahasa Walian di tingkat mahasiswa sekarang gimana?
2: Mau jujur atau
0: jujur dong, jujur.
2: Optimis.
0: Ruang Tamu selalu terbuka.
2: Sebetulnya kalau di kalangan mahasiswa yang asli Malang itu beberapa kali saya masih dengar mereka pakai kata-kata Walian.
0: Oke.
2: Okay. Paling enggak pakai kata Ayas, Ngalam gitu ya. Tapi kalau mahasiswa secara global di Malang ini ya, karena mereka banyak yang berasal dari daerah lain, kemudian ada tren-tren bahasa anak muda lain yang dianggap lebih gaul daripada bahasa Malang atau bahasa Walian, ya mereka agak bergeser ya gitu trennya.
0: Jadi mahasiswa juga mengafiliasi atau mengcombine bahasa Walian sama bahasa dari logat, misalnya dari Jakarta, dari Bandung. Ada yang seperti itu?
2: Ada.
0: Oke. Okay. Lu, gue, ayas gitu.
1: Iya, memang terjadi seperti itu.
0: Oke. Okay. Apakah termasuk degradasi bagian dari kekayaan? Malang ini kan kayaknya adalah bahasa Walian itu.
2: Betul.
0: Bisa disebut degradasi nggak kalau kita mengcombine dengan logat dari daerah lain? Mas Donat sih mungkin.
2: Oke.
1: Aku? Oke, kalau degradasi enggak sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena yang saya amati sendiri dari tahun 40, 50, 60, 70, 90, sampai tahun 2000.
0: Yeah.
1: Itu perkembangan ada.
0: Oke. Okay.
1: Penambahan bahkan ada. Ada istilah-istilah. Misalnya ada yang nggak bisa dibalik ya, misalnya contohnya udan deres. Kalau dibalik kan najud seret ya. Kan seret sudah beda, sudah ada perkembangan era-era 2000 sudah menjadi udas deren. Seperti itu. Jadi saya pikir bukan degradasi. Enggak, saya pikir ada menang. Cuma teman-teman Malang, khususnya si Malang, kalau sing nggak mampu Malang nggak dipakai. Contoh lu, gua nggak ono di Malang nggak dipakai.
0: Iya. Tapi sekarang malah menjadi satu tren tersendiri gitu ya.
1: Ya, tapi kebetulan ya, maaf ya, untuk anak saya mesti saya tanya, anak mana Malang mana, kata gitu.
0: Ngalam di gitu ya.
1: Iya, Ngalam di ternyata Malang ya seperti itu.
0: Oh,
2: alah. Ya, jadi dipakai, kurang tahu Walian ya.
1: Mek sing rome lu gua.
0: Nah, ini menurut kalau dari sisi akademis ya, apakah ini Anda melihatnya bahwa bahasa Walian ini kurang begitu bisa berkembang secara garis besar atau bahkan dikombin dengan hal lain? Faktor terbesarnya apa?
2: Karena sebenarnya kalau Walian itu kita makainya biasanya itu harus pakai bahasa Jawa Malangan dulu.
0: Iya, betul.
2: Baru kemudian cocok di situ disematkan kata-kata dalam bahasa Walian. Jadi ada banyak unsur-unsur sosial di mana seseorang itu kemudian baru bisa luwes pakai bahasa Waliannya.
0: Okay.
2: Jadi enggak bisa kayak misalnya okay, yuk pakai Walian itu enggak ya. Kita harus lihat dulu. Okay, ini anak Malang juga, terus kemudian dia juga ngerti Walian atau mungkin dari keakraban ya. Jadi harus cukup akrab. Misalnya saya sama Mas Nonot nih, kalau ketemu satu dua kali mungkin masih kagok ya pakai poso Walian. Tapi kalau sudah dua kali terus sering ngobrol, baru ya opo sam gitu, baru kita masuk ke Waliannya. Jadi ada unsur-unsur sosial yang harus dipenuhi dulu kayaknya dalam komunitas penutur itu, baru kemudian bisa luwes banget pakai poso Waliannya.
0: Ini juga sebagai masukan ya, perlu gak masuk kurikulum?
2: Itu dia.
1: Kebetulan saya sama saya sama Prince ini kebetulan pendidik juga.
0: Oh, pendidik, siap.
1: Kami sama-sama pengajar juga. Begini, saya pernah masuk ke beberapa sekolah-sekolahan menawarkan hal ini.
0: Iya. Yeah.
1: Ternyata di kurikulum nggak ada memang.
0: Ya.
1: Kalau mau masuk di semi ekstrakurikuler, sudah ngomong ekstrakurikuler tapi semi semi.
0: Oh, masih jadi, semi ekstrakurikuler semi.
1: Jadi ya. Akhirnya saya nggak mau. Okay. Artinya semacam seminar aja. Kayak tempo hari kami di Binus, okay. Di beberapa ada satu sekolah malah di daerah di Kepanjen sana. Mau ngundang aja. Cuma sekali sesi aja.
0: Okay.
1: Apa sih pasawale mulai dari sejarah dan lain-lainnya. Akhirnya ya minimal ada yang tahu lah. Tapi untuk kurikulum kayaknya mungkin yang berperan ya dinas terkait aja.
0: Iya, ada yang lirik iya. Kayaknya ya.
1: Iya, mungkin ya mau nggak mau penekanan ya dinas yang terkait mungkin ini cek hilang. Iya. Makanya saya bersama teman-teman kebetulan saya ada pengurus salah satu pengurus Pelestari Bosoki Walan Malang. Ini ya juga agak prihatin, tergerus mulai agak tergerus karena di kota ini ya anak-anak gengsi ya, sudah mulai jarang. Saya sering keluyuran sama teman-teman ini ke beberapa tempat. Wangel. Tapi anehnya, saya kan juga punya band yang tur kemana-mana, luar kota. Mereka ngajak bahasa Balian.
0: Oh, yo, yang di luar?
1: Iya. Okay. Saya di Surabaya, main di Surabaya, di Pekalongan, tembak di Jogja. Malah mereka menyoba walaupun salah ya. Sam, yo, porabak ya. Ya, mereka mencoba. Karena di luaran sana, Malang terkenalnya memang pakai bahasa Balian.
0: Oke.
1: Okay. Eman kan kalau nggak.
0: Berarti secara filosofi nih ya, secara filosofi. Apakah bahasa Walian ini bisa dikaitkan bahwa lek iso Walian lanyah, wah ini bahasa lanyah Walian, apakah itu bisa menggambarkan wis gak usah ngetono KTP-mu, kon pasti wong Malang.
2: Iya, bisa ya, bisa.
1: Pengalaman pribadi juga di Jakarta naik bus cuma miso tok waktu itu.
0: Oh iya.
1: Maaf ya, cok. Miso. Terus sama teman kesenggol cok. Waduh. Anu lesek aja sih, tapi baik kena tiwong Malang.
0: Oh ala.
1: Padahal saya ngomong sama temen, kena tiwong podo Malang. Loh, podo ngelami sama, oh iya. Wis gak usah rayap
2: wis. Iya, karena memang orang Malang tuh gak kemana-mana tapi
1: ada di mana-mana. Seperti itu.
0: Ini slogannya bola ya.
2: Nah itu kelihatan banget, gak perlu pakai simbol apapun. Begitu mereka buka mulut, kemudian kedengaran logatnya dikit, loh basa Jawane kok terdengar Malangan.
0: Oke.
2: Okay. Ngalam ya umakna langsung. Oke.
0: Okay. Secara literasinya dari sejarah bahasa Kiwalan ini dari mana sih, Sam?
1: Kalau menurut sejarah ini sebetulnya di tahun-tahun 40-an.
0: 40. Perjuangan lah.
1: Saya kebetulan pernah menemui keluarga yang mempromosikan atau mempopulerkan ada, yang ada okay. Di Turen sana.
0: Okay.
1: Keluarga Bapak Mayor Ametrusti. Saya berdialog langsung dengan keluarganya. Ternyata memang apa yang tertulis di beberapa literasi itu bahasa ini digunakan untuk tilik sandi.
0: Oke.
1: Okay. Karena zaman dulu memang ada pengkhianatan di Indonesia ini
0: Londoireng.
1: Jadi sama-sama pejuang tapi satunya pengkhianat. Makanya bahasa ini dipakai untuk apa bahasa sandi biar enggak ketangkap atau info-info tertentu enggak bocor.
0: Oke.
1: Okay. Makanya digunakan seperti itu. Cuma eranya tahun 40-45an itu beda. Jadi masih streng banget ya ada yang aneh. Tapi perkembangannya juga di era 60-70an waktu itu dengan Mas Bulus dan Om Bulus dan beberapa Pak Arya di Almarhum juga itu sudah ada pergeseran juga penambahan-penambahan. Jadi di era 70-an ada lagi 80 ada makanya terus di era 80-an itu tercetus semacam bukan kongres enggak
0: ada kongres.
1: Cuma memang kita tahu bahwa bahasa Balian Malangan ini bahasa enak di mulut.
0: Yeah.
1: Diucapin enak di kuping yang bisa dibalik, nggak semuanya bisa dibalik.
0: Iya betul.
1: Terus sama teman-teman era 90-an itu sudah mulai populer daerah-daerah.
0: Oke. Okay.
1: Dan perlu diketahui ya tiap daerah itu punya bahasa Balian sendiri.
0: Oh jadi
1: Mergosono mereka punya, Samaan punya, nggak sama.
0: Oh beda.
1: Nggak sama. Ada yang nggak sama. Misalnya Ningkulin Gunyanin itu beda lagi. Samaan beda lagi. Ada yang pakai F misalnya, wis mangan, mafangafan. Wis diwalik nafakafam loh.
0: Oh iya.
1: Tambah wane mane. Tambahannya.
2: Beberapa saya temukan itu di Gandean itu ada. Jadi Gandean. Setelah dibalik mereka kasih gayanya sendiri.
1: Gaya sendiri.
0: Saya pernah dengarnya yang ada F, ada P.
1: Gitu. Iya. Lek samaan beda lek nakam ya. Nafakafam lu tambah kawat ya. Lah wong akhirnya.
2: Kalau Gandean itu mati jadi hitam, I meta. Jadi ditambahi aturan baru lagi.
1: Tanpa kongres, tanpa rapat resmi, kita punya bahasa persatuan. Sing wong sak Malang pasti ngerti. Makan ya mangan. Makan.
0: Dengan inti bahasa itu.
1: Iya. Terus apa? Melaku. Oh klam. Ya sak Malang ngerti. Padahal deh samaan ufuk lafam ya. Padahal ngono. Tanpa kita sadari itu aneh kerennya orang Malang. Pasti ngerti wis.
0: Iya.
1: Kayak kalau diistilahkan Indonesia lah, Papua punya bahasa sendiri, Jawa nih, tapi ada bahasa persatuan bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Seperti itulah.
0: Oke. Okay. Meskipun sebenarnya beberapa cara otak-atik bahasa itu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk bahasa memang di tahun-tahun seperti itu banyak yang londo irengnya itu efisien nggak? Karena Malang sendiri dalam sejarah itu memasuki era kolonial, era Jepang itu sangat kuat bertahannya gitulah. Kita punya monumen pahlawan trip gitu kan, luar biasanya. Apakah bahasa ini memang bisa dikatakan sebagai salah satu warisan yang besar buat Malang khususnya?
2: Ya, sangat
1: sangat besar,
2: sangat
1: sekali,
2: besar sekali. Karena sebenarnya bahasa Walian itu tidak hanya ada di Malang saja ya. Jadi kalau di aspek linguistik itu banyak sekali tempat-tempat yang juga memakai pembalikan kata. Jadi kalau di Filipina itu ada Tagalog dibalik jadi Golagat. Kalau di Prancis itu ada bahasa balikan Verlan dari kata langver, artinya pembalikan, dibalik menjadi Verlan. Jadi itu kayak kreativitas bahasa yang umum ada di banyak tempat. Tapi yang membedakan Walian itu, kenapa dia jadi sesuatu yang sangat besar, itu karena sejarahnya tadi. Bisa menelusur sampai ke keluarganya Mayor Hamid Rusdi tadi ya, tahun 40-an. Bisa dibuktikan juga dengan kosakatanya yang erat dengan perang melawan penjajah. Misalnya kata Atam Keat, mata-mata, itu kan mata-mata. Atam Keat ya. Kenapa kita sampai punya kosakata itu dalam bahasa Walian? Ya karena kita memang dulu menggunakannya untuk berunding misalnya, bikin sandi-sandi untuk membuat penjajah itu terkecoh. Gitu.
0: Jika melihat dari sejarah yang begitu panjang, perlu nggak dijadikan satu heritage begitu?
2: Perlu sekali.
0: Ada dukungan, Samlot.
1: Ini ya.
2: Ketawa dulu. Ya.
1: Aku iki lak coba
0: buka-bukaan
1: iki. Aku lak coba apa?
0: Iya.
1: Cek jamane pos lawas ya. Pos lawas sampai pos lawas sak durung. Tak coba basa walian mbek wong iki. Maca SKSD lah ya sih. Ya apa sih? Ngene-ngene crito yo. Emek ngemasno to iki. Ya engko direkep no on engko tak rekep no on santai leren iki wong ganti
0: ya
1: susah mari ganti meneh ya mas ya sampe nawak-nawak iki duwe koyo ngene ide ngene ya engko tak rekep no mane jam ini. Makanya kalau mengenai hal ini menurut aku ya mungkin satu kebetulan saya sama teman-teman ya pelestari ya sementara yang ngumpul ya kok kudu loncat deh omaikin deh KPA BC ini
0: nggak ada yang modai atau ya paling
1: ya kami independen, saya sama teman-teman independen. Ya ada banyak program kok, contohnya saya sama teman-teman sudah ketemu beberapa lembaga pemangku ya. Sam daerah ini di anu ditulisi kewalan yo. Oi, keren itu. Raja Joas. Ono tulisan gawede kan saiki.
0: Betul.
1: Terus di ngarepe matos. Ngalam city. Nah sudah mulai kami mulai ada pergerakan semacam itu. Cuma memang ada daerah yang gak iso diwalik yo. Kok samaan diwalik kuburane wonge tangi kabeh.
0: Gak iso lek samaan diwalik.
1: Samaan gak iso diwalik.
0: Iya.
1: Blimbing iso nglimbep dan lainnya. Nah helop itu ada tulisan nah helop sudah. Sudah mulai ada. Ya sama teman-teman itik-itik lah. Ayo daerahmu.
0: Tapi kan itu dari masyarakat sendiri.
1: Iya, memang mau enggak mau kita mungkin aneh ya Indonesia yang mereka dituduh disik dari bawah kayak iso.
0: Iya iya iya.
2: Sebenarnya kalau dari Kementerian Kebudayaan itu ada program WBTB warisan budaya tak benda.
0: Ya, betul.
2: Nah Malang belum punya selama ini warisan budaya tak benda dalam bentuk apapun yang berhasil goal untuk masuk ke WBTB. Walian itu adalah salah satu unggulannya ya. Jadi ya, sudah digarap mulai dari tahun 2020. Jadi syarat-syaratnya itu harus ada komunitas, harus ada naskah akademik. Nah, naskah akademik lengkap, ada buku, ada artikel,
1: ada kamus.
2: Ada kamus gitu ya. Disertasi saya di Leiden juga mengulas tentang Walian. Itu harus mengurus tapi lewat dinas Disporapar.
0: Maksudnya
2: lewat sana. Jadi akademisi tugasnya menulis itu, kemudian saya juga menggandeng kan di situ harus disebutkan komunitasnya siapa gitu ya. Nah, komunitasnya Mas Nonot juga sudah kami sebutkan di situ. Cuman kan untuk tindak lanjutnya nah itu pemerintah kota yang harus bergerak. Kita doakan, kita dukung aja. Mungkin tahun ini bisa kita luruk bersama ya.
1: Ini pernah saya tanyakan lucu nggak? Ini cerita lucu ya. Di Malang kan selalu tiap berapa tahun sekali ada Kakang Bayu. Ning Lasrobo. Kakang Bayu. Coba dites suatu, ada tes nggak bahasa Walian?
0: Nggak ada. Pasti itu menceritakan tentang apa yang akan disampaikan tentang
1: apa
0: Malang.
1: Apa yang ada ketahui tentang Malang. Ya. Coba aja iso basa kewalan dah.
2: Nah, itu teks. Ya bagus sekali bisa dimasukkan di situ.
1: Bikin tulisan di basa Walian nanti dipresentasikan suatu ketika. Saya pingin mungkin lah.
0: Tapi dalam waktu dekat ini kan kalau di Malang ini kan statusnya bukan status tapi terkenal dengan kota pendidikan ya. Lalu bagaimana dengan peran-peran akademisi? Mungkin para rektor setiap hari Rabu bahasa Kiwalan dalam satu bulan gitu.
2: Itu belum ada sih. Itu mungkin
0: kayaknya apa ya? Sama Ren sih kayaknya.
2: Ya, soalnya selama ini memang Walian itu kan dianggap sebagai sesuatu yang non-formal ya.
0: Betul.
2: Jadi ketika dia bisa berkembang mulai dari tahun 40-an sampai sekarang itu ya masyarakat yang mengembangkannya, yang memang secara aktif gitu ya memakainya sehingga dia bisa berubah misalnya waktu itu dari sandi perang kemerdekaan kemudian tahun 60-an 70-an itu katanya yang make para makelar terus para
1: preman
2: gitu ya. Terus kemudian tahun 70-an para apa namanya anak-anak sekolah, anak-anak SMA Tugu, anak SMP gitu ya mulai pakai itu, terus Arema, terus sekarang gitu ya. Itu kan semuanya di masyarakat, memang belum ada gerakan yang kemudian memformalisasi itu supaya masuk ke kurikulum. Tadi ya masih wacana dan juga giatnya komunitas-komunitas kecil sendiri gitu. Ya nanti kedepannya nih PR untuk jangan sampai hilang ya harus ada sebuah formalisasi.
0: Ya, proyeksinya 2025 dari teman-teman komunitas yang
1: ini insya Allah bulan Agustus ini teman-teman sudah planning lama ya. Harusnya tahun kemarin cuma kendala, ada beberapa kendala. Rencananya insya Allah tahun ini kita mau bikin dolanan. Lomba dolanan dalam rangka 17-an dolanan tradisional. Plus nanti di sana ada Basa Kiwala. Teman-teman Basa Kiwala nanti yang bikin acara. Terus yang pasti selain lomba ada karya tulis. Rencana ada karya tulis karya tapi pakai Basa Kiwala. Diwali. Nanti lumayan hadiahnya lumayan lah. Kita mau bikin seperti itu Bu.
0: Tapi proposalnya masuk ke pemerintah kota?
1: Enggak, kita independen.
0: Lagi-lagi independen.
2: Coba lah minta ke pemerintah.
1: Kasih lah selama kami masih bisa nyoba untuk buktikan dulu. Soalnya selama ini kalau nggak dibuktikan dulu moro-moro jaluk. Menurut aku loh.
0: Berarti harus ada pembuktian dulu gitu.
2: Maunya jalan dulu gitu ya.
1: Padahal di seni musik khususnya ya, musik ada teman-temannya sudah mulai nyoba, contohnya Mas Mame, Uklam-Uklam bisa dilihat di YouTube. Teman-teman Tani Maju juga Uklam-Uklam.
0: Ada lagu Walian juga ada.
1: Di YouTube bisa dilihat Uklam-Uklam Nang Kayu Tangan. Kayu Tangan juga ada, Uklam-Uklam Tani Maju juga ada. Itu mencoba pakai bahasa Walian.
0: Artinya sebenarnya bukan hanya masyarakat itu sendiri tapi semua unsur gitu ya, sudah masyarakat sudah mulai untuk melirik itu. Cuman problemnya apa? Kalau dari Mbak Nancy melihatnya, dari para akademisi ataupun juga kita sebut para legislator lah, yang paling enak lah. ini kan paling dekat, anggota-anggota dewan ini kan paling dekat, nggak bisa memfasilitasi gitu, atau mungkin pernah memberikan kajian itu, mana sih?
2: Ya itu tadi, mungkin karena walian dianggap sebagai sesuatu yang masih non formal ya, jadi mereka belum melihat bahwa itu adalah sesuatu yang beda gitu ya. Kadang-kadang emang apa bedanya dengan bahasa Jawa biasa, atau apa bedanya dengan bahasa Jawa Malangan gitu. Jadi
0: selesai
2: kita
0: atau dewan kan orang Malang semua ya,
1: nggak tahu
0: ada sebagian.
2: Jadi mungkin ya perlu ya, karena ini memang budaya tidak berbentuk benda. Jadi memang ya harus kita makin getol nih kayaknya.
1: Iya. Saya sama teman-teman jujur juga prihatin dengan hal ini, melihat perkembangan. Emang rek lek sampai hilang ya oplet ini.
0: Iyalah.
1: Waduh, kumpul di beberapa titik kami. Aku seneng ngopi soalnya sama teman-teman sambil pasang telinga juga. Bosok nih ya lucu. nyoba. Bahkan sampai wani aku takut.
0: Oke.
1: Arung di ngono. Malang. Bosone.
0: Tapi melihat dari apa yang disampaikan tadi sampai pembahasan soal Leiden. Tertuang enggak soal bahasa walian ini, Kode Sandi, di dokumen?
2: Iya. Tertuang di dokumen, ya kalau di dokumen enggak ya, karena memang dari dulu memang ranahnya informal, tapi kan ketika dibawa ke Leiden itu harus berdasarkan data. Jadi yang saya lakukan adalah menggali dan mengumpulkan data selama 4 tahun itu. Ketemu dengan berbagai komunitas. Ketika tahun 2015 saya mulai mengambil data, sampai tahun 2018-an itu masih ramai banget bahasa walian dipakai. Jadi tulisan-tulisan di pinggir jalan itu masih banyak sekali yang pakai walian graffiti gitu. Kemudian kafe-kafe, restoran itu banyak sekali yang pakai walian, jauh lebih banyak daripada sekarang. Bahkan dulu itu ada juga acara resmi ya di TV regional, di JTV.
0: Di JTV ya.
2: Kowal Kawil.
0: Kowal Kawil.
2: Terus di radio Artupanes, Senaputra. Jadi di ruang-ruang media itu masih banyak. Kemudian di koran-koran itu selalu ada kolom khusus untuk satu rubrik gitu ya, bahasa walian.
1: Pojok malam.
2: Terus waktu itu ada juga di Malang Express. Masih ada atau enggak itu sekarang ya?
1: Enggak ada.
2: Udah enggak ada ya. Itu kalau Malang Express dia lebih serius beritanya. Bukan hanya cuman secuplik gitu, tapi cukup panjang. Jadi tahun-tahun itu masih rame. Yang saya amati sekarang kok masih apa ya, makin sedikit gitu. Mungkin ini selain tadi kita menekan apa namanya pemerintah gitu untuk memberi dukungan, ya media-media yang dulu itu jangan kemudian melupakan gitu. Mungkin dianggap kurang rame ya nih kayaknya, terus dihilangkan.
0: Ada acara RR ngalem ini. Ilakes. Ada acara di situ ngalem ilakes yang kebetulan ada juga disiarkan. Namun ada yang menarik waktu kita bicara soal itu, karena sempat ada penyampaian bahwa kalau ada buku saku, ada e-booknya soal kamus atau dictionary-nya itu ada, kita bisa belajar.
1: Ada.
0: Penulisnya siapa?
1: Coba dicari di perpustakaan umum sana bisa.
0: Perpustakaan umum ya.
2: Tapi itu sebenarnya kurang ini.
1: Kurang lengkap. Dan karena itu edisi lama itu. Saya kebetulan punya kopinya. Kan di abjad cuma
2: ada beberapa
1: yang salah.
2: Jadi itu perlu diupdate kayaknya ya. Itu perlu cek berikutnya itu.
1: Repotnya saya lihat kayaknya loh, saya pernah dengar isu yang bikin orang Malang, tapi enggak update.
0: Ini perlu kayaknya ditambahkan.
2: Perlu
0: mungkin
2: ini,
0: dari
2: perlu.
0: Teman-teman akademisi nih, Bu Renci.
1: Ada banyak
2: sudah
1: banyak
0: disusun.
2: Sudah dipikirkan.
1: Ada banyak usulan ke saya pribadi juga, Bu. Ayo Sam, gawe enam apa kamu sing sing sip lah, mulai tutup isor sampai dhuwur. Maksudnya dari jalanan sampai ke yang sekarang. Maksudnya jalan yang orang bawah banget sampai yang atas.
0: Oke. Tapi ada juga istilah bukan hanya walian di Malang.
1: Iya.
0: Bahasa-bahasa unik ya.
2: Iya.
0: Yang saya sering dengar jenggirat apa?
2: Jenggirat ya.
0: Ya, bahasa-bahasa unik.
1: Ya, ya kan tadi. Tadi penambah. Ya, tapi seperti tadi udas dren. Boil po boil boil spoil jadi boil pos. Jadi seperti
2: karena walian juga sih.
1: Iya, karena enggak bisa dibalik kayak boys siong masa.
0: Iya.
1: Dan akhirnya dibuat. Makanya seperti tadi saya sampaikan yang enak di telinga dan enak di pengucapan.
2: Iya, jadi semuanya menyesuaikan, kan enggak harus yang apa totally apa ya, kalau teorinya tuh total reversal.
1: Itu terjadi
2: kembalikan
1: di...
2: total, enggak semuanya total.
1: Tempoh hari waktu di satu kampus ini juga ada yang lucu, saya nyoba untuk dibalik, ya ngalami genalam ya. Waduh, orang jadi banyak yang salah yo. Ya tapi enggak apa-apa karena mereka

0: Kita kan ebes.
1: Iya. Ya makanya ebes nganel, ebes kote. Oh, walaupun hasilnya. Walaupun enggak disebutkan kan lanang atau wedok, kita tau bes itu tetap orang tua.
0: Oke.
1: Okay. Kan cuma sekarang kan mes emes.
0: Oh iya.
1: Surabaya. Terus ini juga tempo hari ada teman yang komplain ada di Instagram itu, enggak tahu ini anak mana, Malang tapi ngomongin.
0: Oh.
1: Ini sering lojok rame Instagram-nya. Podcast-nya apa? Instagramnya atau anunya apa?
2: Kontennya.
1: Kontennya rame karena selalu bahas Malang, kenakalan-kenakalan dia.
0: Iya.
1: Ngomong katel, maaf ya. Iku kudu produk yang ngalam sama. Aku tetap aku gorong ro iki sik belum tak lihat, tapi tembare dikasih linknya.
0: Oke.
2: Okay. Ya,
1: bukan produk Malang.
0: Nah, kalau delahome.
1: Enggak Malang.
0: Malang ya?
1: Di Surabaya gak tahu kerumah.
0: Ini kan banyak produk-produk Malang yang
1: padahal mungkin hewot.
0: Hewot. Ini bisa kita bagi ya. Generasi milenial sampai baby boomers yang ada di Malang mungkin masih mengenal itu. Gen Z apalagi Gen Alpha. Nah ini untuk memasukkan atau membrandkan pikiran mereka bahwa kita punya identity, heritage bahasa kita itu bagus banget, yaitu bahasa Walian. Ini gimana caranya? Kalau Salonot dengan komunitas, kalau jenengan dengan akademisinya, strategi apa? Satu-satu nih. Dari Lady First dulu ya.
2: Kalau dari saya sebagai akademisi, ya pastinya ini sih dari tulisan-tulisan. Gitu ya. Saya kalau misalnya menghasilkan tulisan di jurnal nasional dan internasional itu biasanya atau seringnya memang membahas data-data dari teman-teman Arema, teman-teman Malangan gitu. Yang terakhir kemarin saya sempat menulis tentang kasus Kanjuruhan dan bagaimana teman-teman di Malang itu meluapkan emosi dan perasaan mereka melalui tulisan. Ketika mereka menulis di sepanjang jalan ya, misalnya Soekarno-Hatta ketika
0: graffiti itu
2: ya, tahun-tahun itu kan graffiti, poster-poster di situ kita bisa lihat tulisan mereka bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan pasti ada Walian di situ. Jadi saya berusaha terus menyuarakan Walian ini supaya berdengung di jurnal-jurnal, di tulisan-tulisan, ya di buku-buku, kemudian kamus itu insya Allah juga nanti akan dibuat dari data-data yang sudah saya kumpulkan. Tapi itu ya akhirnya terbatas di ranah akademik saja kan, nggak semua orang bisa tahu. Ya kedepannya kita tidak bisa hanya bergantung ke akademisi, komunitas atau pemerintah, tapi ya ke diri kita ya, keluarga kita. Jadi kalau misalnya punya anak, ya
0: kita ajarkan itu.
2: Diajari dong, jangan dibiarkan ya udah bahasa Inggrisan aja, 1 2 3 4 ABCD gitu ya. Tapi yo diajari apa ijis, apa utas, haut gitu ya. Jadi ya memang kita harus membangkit kan kesadaran dan juga membuka ya apa ya cakrawalanya teman-teman di Malang atau yang seusia kita, generasi-generasi. Kalau saya milenial,
0: jadinya apa?
2: Nah, itu kalau punya anak ya diajari Walian, jangan jangan cuman ya udah nanti biar diajari di sekolah atau ketemu teman-teman ya. Kak, anakku ya kudu iso kiwalan gitu.
0: Tapi case-nya adalah Samnonot ini tidak tanda kutip meminta dukungan, tapi menunjukkan dulu biar ada dukungan
1: ya,
0: dari
1: saya sama teman-teman selain show off ya. Terus kan kita juga punya medsos.
0: Medsos.
1: Di medsos kami cuma kadang lucu ya namanya medsos ya. Saya sama pengurusnya Pelestari Boso Kiwal ini kan ngomongin edukasi lagi ya.
0: Betul.
1: Salah dibenerno.
0: Betul.
1: Tak telusuri sing komen atau yang bikin ngepost itu uang Malang, tapi orang sing salah karena mungkin tidak tahu. Kita tugasnya betulin, tapi yang namanya medsos dibully. Ya masa nih, nah, tugasnya ada temen yang ngapus sih, tugasnya ngapus sih komen sing gak enak ya. Jadi biar orang gak kapok.
0: Jadi selama itu hanya melakukan itu aja.
1: Nah, terus yang kedua apa? Tiap ngumpul ya diupayakan selalu pakai bahasa kewalan. Terus istilah-istilah baru kadang kita push juga, ini istilah anyar. Dan tadi penekanan ke seperti yang disampaikan Bu Renci tadi, ada benar juga ya, anak-anak kita ya disenggol-senggoli lah, tidak tuwekan, arek saiki kan gak mau mungkin di wis nak kemarek.
2: Iya.
1: Pelan-pelan. Jadi mungkin opo sih, Mang. Terus saya juga mengamati

0: itu hampir sama dengan Bu Renci juga beberapa daerah-daerah, blok-blok daerah ini, kampung-kampung, tulis ono. Okay. Nah, dan kebetulan pengurusku iki kan wake ya, ono arek bareng, ono arek nahel, ono arek muarto, ono sogrem, mulai, sudah mulai. Wis daerah aku sam, Kang Ul, Kang Agit.
1: Oke, berarti Samanot ini bergerak dari warung kopi dulu. Istilahnya seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, seperti itu.
1: Wis aku gak ngereken dukungan, nanti aja saya mau show off gitu.
0: Iya.
1: Oke, berarti kan ada dua gerakan untuk bisa membumikan lagi soal bahasa Kiwalan ini. Nah, mungkin ada pesan khusus Samanot terkait dengan adanya bahasa Kiwalan ini. Kalau saya sih berharap bahwa ini bisa masuk kurikulum sih. Saya sendiri benar seperti itu. Kalau Samnot mungkin punya pandangan kacamata lain, kalau Bu Frenzy juga punya pandangan lain. Bagus, silakan Samnot.
0: Pesan khusus?
1: Yoi.
0: Karena aku orang Malang ya. Ya dengan kemalangannya jangan sampai hilang Malang nih. Dimanapun seperti yang disampaikan anak Malang itu ada di mana-mana.
1: Betul.
0: Enggak selalu ke mana-mana tapi ada di mana-mana. Ciri khas itu, ciri khas Malang terutama basa Kiwalannya itu mempererat tali persaudaraan saya pikir. Dan jangan sampai punah lah atau tergerus oleh hal apapun ya. Kalau untuk penambahan-penambahan malah apik malah.
1: Yeah, yeah.
0: Kita bisa menyandingkan saya pikir. Kita enggak bisa menghindari yang namanya perubahan, penambahan, urbanisasi dan lain-lainnya pasti itu.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Kalau berarti punya pandangan apa nih? Untuk bisa membumikan bahasa Kiwalan.
2: Untuk bisa membumikan itu kita harus ini sih menggiatkan kembali dipakainya basa Walian. Jadi usahakan dalam setiap peranan apapun yang kita miliki itu kita masukkan unsur Walian di situ. Jadi kalau misalnya bergerak di bidang media gitu ya, pastikan ada satu segmen yang pakai Walian. Kalau radio ya satu acara gitu ya Walian. Terus kalau koran ada satu rubrik. Kalau di kampus gitu ya satu project yang ada kaitannya dengan Walian. Kalau misalnya di sekolah, nah itu tadi yang kaitannya dengan kurikulum. Oke, gimana kalau misalnya satu kali pertemuan aja siswa-siswa itu diajak membahas Walian. Saya pernah mencoba. Ya mungkin ini gak memasukkan ke kurikulum ya, tapi kayak bikin semacam crash course gitu tentang basa Jawa Malangan. Nah salah satu topiknya adalah Walian. Yang diajarkan ya mulai dari yang sederhana aja, kayak misalnya gimana sih menghitung dalam Walian. Terus kan kemudian bahasa Indonesia satu bahasa Waliannya utas, tapi bisa juga ijis gitu. Terus kalau dua itu bisa haut gitu ya. Terus kalau tiga bisa agit. Nah mereka disuruh ini aja ngapalin, oh Waliannya gini gitu. Itu udah cukup sih kalau menurut saya untuk membangkitkan kembali ya dikit-dikit di sebuah apa ya pendidikannya. Jadi yang ya aspeknya aspek pendidikan bisa seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya akses ke media, ke pendidikan gitu ya, diri sendiri dan keluarga. Jadi satu kata dalam Walian satu hari. Jadi dalam satu hari saya harus pakai kata ini. Gimana caranya gitu ya.
1: Oke. Okay. Jadi gitu. Banyak cara yang sebenarnya dilakukan ya oleh masyarakat.
0: Meliling EBS ya. EBS almarhum. Lainnya cari kami-kami satu keluarga itu. Dari nama kami dulu.
2: Ya itu sakjane. Ya betul.
0: Jadi, almarhum EBS nontonan.
2: Bisa
0: mikir masih tikam itu jenengku kok to.
2: Iya.
0: Dibae jenengku no diwali.
2: Iya.
1: Nek jenenge dowo lah angel.
0: Kan nama panggilan.
1: Kan nama panggilan.
2: Karena dulu tertarik ke Walian itu juga dimulai dari nama kan. Kalau satu apa ya, satu geng gitu terus jeneng Malangmu sopo gitu.
0: Nawi.
2: Wi Nawi. Seperti itu. Jadi mulailah kayak gitu. Sekarang udah agak enggak terlalu gitu sih anak-anak muda ini.
1: Jadi kalau misalkan namanya yang repot kok jenenge Ipan, jenenge Napi malah. Susah. Panggilannya Napi.
2: Dipilih ya, dipilih yang paling boys.
1: Iya. Oke. Baik. Itulah tadi pembicaraan kita. Memang banyak upaya untuk bisa membumikan bahasa Kiwalan yang menjadi identitas dari warga Malang. Saya menyebutnya rakyat Malang sih sebenarnya, karena udah ada di mana-mana, bukannya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itu mungkin jadi salah satu usaha kami untuk bisa mengajak, memberikan inspirasi bahasa Walian, bahasa Kiwalan ini bisa terus dikenal menjadi identitas dari Malang Raya khususnya. Rutam Nomus, betul ya?
0: Rutam Nomus.
1: Oke, Rutam Nomus semuanya. Dan kita akan kembali atau bertemu di episode selanjutnya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini waktunya Faki yang akan menemani kalian semuanya di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Berbagai informasi-informasi dengan menarik juga, serta pilihan-pilihan lagu yang hits di akhir pekan. Dan buat kamu yang mau request, ada beberapa pilihan lagu yang mungkin dari kamu yang pengen aku putarkan di sini, boleh banget ya, tinggal chat aja di 081 5 3 kali 6 8 7 9. Dan aku juga buka gabungan buat kamu yang pengen gabungan bareng Faki, boleh banget di nomor yang sama atau langsung aja tahun pro 2 telepon. Dan mungkin bisa kamu melalui direct message atau DM di Pro 2 MLG. So pasti ini masih ada beberapa pilihan lagu lagi yang aku udah siapkan buat kamu spesial di hari Minggu ini tahun Pro 2.

Di jam seperti ini tahun 2022 kayaknya ini memang lagi trik-triknya, tapi ya nggak apa-apa ya. Buat kamu yang nggak suka keramaian, ini cocok banget buat cari wisata kuliner di Malang, khususnya di kota ya, karena jalanan ini masih sepi, terpantau juga tidak terlalu padat tahun 2022. Jadi buat kamu yang suka movement, ini cocok banget tahun 2022. Bayangin aja kalau biasanya aku dari Alas Cipto menuju ke Jalan Jadi Panggung ini ya sekitar 25 menitan, tadi cuma 13 menit tahun 2022. Itu rasanya lega banget di jalanan, meskipun gak ngebut ya, ya karena memang gak boleh ngebut-ngebutan ya tahun 2022 ya. Dan tentunya biasanya tuh di daerah pertigaan Masjid Sabilillah tuh macet, tadi gak ada macet tahun 2022. Nah ini aku pikirnya kenapa orang-orang tidak keluar, karena mungkin lagi panas-panasnya ya tahun 2022 ya, mungkin lagi mager juga gitu kan. Dan pastinya paling tadi udah keluar saat pagi hari untuk mungkin car free day atau keluar bareng orang-orang tersayang. Jadi jam-jam 10 tadi, jam-jam 9 tadi udah pulang dan mungkin istirahat sejenak tahun 2022. Dan aku saranin sih di jam-jam seperti ini kayaknya beli yang seger-seger nih, cocok banget ya tahun 2022. Tapi juga harus ingat ya, jangan terlalu kebanyakan dan juga lihat dulu kondisi tubuh, karena di musim seperti ini, karena malamnya ini lumayan dingin dan ketika siang lumayan panas banget, konsentrasi tubuh ini sangat-sangat dibutuhkan gitu kan. Karena memang terkadang tiba-tiba tubuh kita mulai lelah, mulai sakit, mulai demam, mulai meriang. Ya udah deh, daripada nanti daripada gitu ya, gak bisa kerja besok di hari Senin, ya udah makan-makanannya dikontrol aja tahun 2022. Boleh, tapi jangan terlalu banyak-banyak juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ika!

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

melalui masalah liburan sekolah tahun pro 2, pasti Malang ini menjadi salah satu tempat yang jadi referensi gitu ya, untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, orang tersayang, dan mungkin orang-orang yang bisa dikatakan ini spesial banget dalam hidup kamu tahun pro 2. Dan nanti ini ada beberapa gitu ya tempat-tempat yang bisa dikunjungi, namun ada beberapa pilihan lagu juga buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana tahun pro 2.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

8.02 pukul 11.31 waktu Indonesia Barat. Saat ini akan bersama-sama, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Mantap.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

mau ngucapin selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2 yang menjalankan. Dan juga aku mau ngucapin selamat tidur siang buat teman Pro 2 yang menjalankan tidur siang. Kalau kita berbicara tentang tidur siang gitu kan, ini menjadi suatu hal yang udah gak wajib lagi sih teman Pro 2 untuk kita yang udah dewasa. Tapi kalau aku boleh bertanya nih ya kepada kalian semuanya, kapan sih terakhir kalian itu tidur siang dengan pulas, tanpa harus dikejar-kejar deadline, tanpa harus dikejar-kejar kerjaan, tanpa harus dikejar-kejar rutinitas di sore hari? Dan kalau kita lihat flashback sedikit gitu ya ke belakang, waktu kecil kita dulu susah banget ya tidur siang, bahkan sampai diuber-uber gak sih ke lapangan, ke tempat kita main, ke rumah tetangga, dijemput emak, dijemput ibu, ayah gitu ya. Tapi kebanyakan dijemput ibu ya, karena kalau ayah tuh biasanya kerja tanpa dua, terus disuruh tidur siang. Ada ayo sholat, abis sholat kita tidur siang, atau enggak abis sholat kita makan dulu, abis makan kita tidur gitu kan. Dan itu rasanya suatu hal yang sangat menyiksa gak sih tahun produk untuk kita yang dulunya masih kecil. Ternyata ketika kita dewasa, justru tidur siang itu adalah suatu hal yang paling mahal. Dan ya sebenarnya yang bikin mahal itu tidur siang dengan ketenangan tahun produk. Tapi ya gimana lagi ya, namanya juga kita sedang melakukan adegan dewasa, yaitu bekerja dan melakukan aktivitas untuk ya pengembangan diri lah tahun produk. Intinya tetap semangat aja tahun produk, dan selalu berpikir positif dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kita sendiri sih.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Jadi kita berada di Santai Siang Tahun Pro 2 di mana Budak Kreatif akan segera hadir buat kamu. Ini juga ada informasi-informasi terbaru dari UMKM atau pelaku industri selama 1 jam ke depan Tahun Pro 2. Dan aku juga mau ngucapin selamat berakhir pekan untuk teman Pro 2 semuanya yang mungkin lagi menjalankan di hari ini. Hati-hati di jalan, yang lagi liburan, dan tetap fokus aja ketika berkendara Tahun Pro 2. Jangan ngebut-ngebutan ya. Sama satu lagi, jangan sampai kalian melanggar lalu lintas.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.

lah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Ini ada informasi pertama dalam dunia industri tahun 2022, ada kelompok usaha bersama atau KUBE, Sablon Digital Rizky Print, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang ini menerima bantuan peralatan. Sebenarnya alat usaha senilai 82 juta rupiah ini berasal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL BRI Peduli BRI Regional Region 13 Malang tahun 2022. Dan kalau kita lihat bantuan yang diberikan ini terdiri dari mesin dusting manual, ada juga mesin press sablon kaos, ada juga printer direct transfer film, kompresor udara, serta ini ada personal computer tahun 2022 yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan produksi dan pengembangan usaha KUBE Rizky Print ini sendiri. Dan KUBE Sablon Digital Rizky Print ini beranggotakan sekitar 20 orang yang tidak hanya bergerak di bidang jasa sablon dan digital aja, tapi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lainnya tahun 2022. Usaha ini juga memiliki peran sosial sebagai wadah pengembangan keterampilan bagi generasi muda, dan dari Ketua KUBE Sablon Digital Rizky Printing Muhammad Budi Utomo menyampaikan gitu ya, apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh pihak BRI Peduli. Dan bantuan ini memang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, selain itu juga melayani kebutuhan pelanggan, dan ia berupaya tahun 2022 menjadi tempat belajar khususnya bagi lulusan SMK dan remaja yang memiliki potensial dan memiliki pekerjaan, agar mereka dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat serta memiliki peluang untuk mandiri dari segi ekonomi tahun 2022.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Kalau kita berbicara tentang UMKM ini, kayaknya nggak akan ada habisnya ya tahun 2022. Ini kalau kita lihat UMKM ini, kalau kita menilainya ya sebagai masyarakat umum, sebuah usaha yang kecil gitu ya. Dan dari namanya aja udah usaha mikro kecil menengah ya tahun 2022. Sebenarnya meskipun ini merupakan usaha mikro kecil menengah, tapi ini juga mendominasi lebih dari 99% dari total unit usaha yang menyumbang lebih dari sekitar 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Dan UMKM juga menjadi penyerapan utama lapangan kerja, menampung sekitar 97% dari total kerja yang ada di Indonesia tahun 2022. Sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, ini keutamaan ketika kita mempunyai bisnis gitu ya UMKM. Yang pertama, kita juga bisa membuka peluang untuk lapangan kerja dan pengangguran, pengurangan pengangguran yang ada di sekitar kita tahun 2022. Selanjutnya ini juga kita bisa menyumbang PDB, dan tentunya kontribusi UMKM ini terhadap PDB Indonesia sangat signifikan tahun 2022. Dan selanjutnya ini kita bisa menjadi pilar pemerataan ekonomi, ketahanan terhadap krisis, juga sumber devisa negara. Jadi sebenarnya UMKM ini benar-benar sangat diperlukan ya, dan juga kita sebagai konsumen yang mungkin tidak punya bisnis ya tahun 2022, ya kalau bisa belilah di produk-produk UMKM yang ada di sekitar kita tahun 2022. Sama-sama saling membantu tahun 2022, sama-sama saling meringankan. Dan tentunya UMKM saya yakin gitu ya, produknya sangat homemade, dan mungkin itu juga bisa kita lihat gitu kan, rasanya tuh nggak seperti beli di minimarket atau di marketplace, tapi ketika kita beli makanan khususnya ataupun barang yang ada di UMKM tuh, kita berasa kayak buatan rumah sendiri tahun 2022.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Kalau sekarang teman Pro 2 di santai siang, waktunya informasi-informasi olahraga terupdate. Kira-kira ada informasi apa aja. Jadi buat kamu semuanya tetap pantengin aja ya di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Nanti kita akan berngobrol gitu ya teman Pro 2. Ngobrolin tentang pertandingan Piala Dunia. Kira-kira jadwal terbaru ini seperti apa. Dan ini juga ada kabarnya, ada Arema FC yang melepas 3 pemain pinjaman juga tahun Pro 2. So pasti buat kamu yang pengen gabungan barengan Fakih dengan request lagu, boleh banget ya. Tinggal chat aja di 081 53 kali 6879.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nomor 2 kita lihat untuk jadwal Piala Dunia 2026 untuk waktu yang paling terdekat gitu ya. Ada di grup E di tanggal 15 Juni besok, nomor 2 di hari Senin. Ini ada di pukul 00. Ini nanti malam sebenarnya nomor 2 ya. Mungkin di pukul 00 waktu Indonesia Barat ada Jerman dan Curaçao. Dan untuk grup F di tanggal 15 Juni ini besok subuh nomor 2 di pukul 03 waktu Indonesia Barat ada Belanda melawan Jepang, ada di grup F gitu ya. Masih di tanggal 15 Juni tahun 2022, untuk besok di pukul 22 di grup E di pukul 6 ya, di pukul 6 dini pagi besok nih ya, ada Pantai Gading dan Ekuador. Dan untuk grup F di tanggal 15 Juni ini ada Swedia dan Tunisia tahun 2022. Selanjutnya masih di tanggal 15 Juni di grup H ada Spanyol dan juga Tanjung Verde. Jadi seperti itu tahun 2022 untuk pertandingan besok. Dan untuk jadwal terdekat sebenarnya berada di hari besok ya. Tapi ini masuknya sebenarnya kalau orang tuh melihatnya hari ini ya tahun 2022, nanti malam gitu ya, jam 00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti. Ini sebenarnya masuknya ke tanggal 15 ada Jerman, ada Korea, terus dilanjutkan di pukul 3 Belanda dan juga Jepang.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Cuman kebijakan dari perombakan skuad lokal Arema FC masih terus berjalan masal musim ini. Manajemen resmi mengumumkan pengakhiran kerjasama dengan Vigo, Sultan, dan Bayu Aji. Sedangkan dari General Manager Arema FC, Yusrinal, membenarkan bahwasannya pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ahmad Vigo, Sultan, Fajar, dan Bayu Aji atas dedikasi, loyalitas, serta kerja keras yang telah mereka berikan selama membela Arema FC. Ketiganya merupakan pemain asli Malang yang memiliki semangat luar biasa dan menjadi bagian dari skuad yang berhasil mempersembahkan gelar juara Piala Presiden untuk Arema FC. Serta kontribusi mereka akan selalu menjadi bagian dari perjalanan klubnya tahun Pro 2. Langkah ini tentunya memperpanjang daftar pelepasan pemain lokal setelah Iskan Lestaluhu, Rifat Ahmad Rifai, Aswin, dan Andrian Kasfari tahun Pro 2. Kontrak ketiga pemain asli Malang tersebut resmi berakhir pada Mei 2026 kemarin. Manajemen klub kemudian memutuskan untuk tidak memperpanjang masa bakti ketiganya untuk musim depan, teman Pro 2.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Tahun Pro 2 kebersamaan kamu bareng Faki di sini harus berhenti dulu ya di pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, karena nanti kita akan berjalan-jalan ke Pro 2 era di Jakarta. Ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 yang akan membersamai kamu semua ya tahun Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti di sore ceria ada Dila yang akan membersamai kamu di sore hari ini. Faki pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: ini, termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

kalau itu mah pro 2. Tapi selain doa harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

10 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basa Lama. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Osmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali.

0: baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.

Sosmed kita hari ini Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldira pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: lagi barengan sama gue Lanny Kersandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di Minggu ini Teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran Teman Pro 2? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 Minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Memperdua di peringkat ke-19 memperdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 sama 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: 10, our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua ada Rihanna Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Rachel Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu. This is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: memasuki minggu ke-9-nya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8-nya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: Makanya tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh? Kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama Produa di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Kita di minggu ini memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week teman berdua yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number

0: nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil. Semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan tempat produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landi Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Elanda Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria weekend.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sore teman Pro2, happy weekend ya buat kamu yang lagi libur nih teman Pro2. Gimana weekend kamu kali ini, udah pada ngapain aja nih teman Pro2? Semoga weekend kamu bisa menyenangkan ya, kayak lagu Bernadia yang baru aja aku putarin tadi. Anyway, di sore ceria kali ini bakal ada Dila yang bakal nemen kamu ya, sampai nanti di jam 7 malam teman Pro2. Aku juga pastikan akan hadirkan ya, informasi dan juga lagu-lagu menarik buat kamu di minggu sore kali ini. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini. Ada lagu yang akhir-akhir ini lagi sering banget ya aku putarin teman Pro2. Ada Salma Salsabil, ini juga cocok banget buat kamu yang mungkin di weekend masih harus tetap bekerja. This song is for you teman Pro2, ini dia Salma Salsabil dengan Hacu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nyata Mampro 2 lagu Rollerblade ya by Nona baru aja Dila Putri nih buat kamu spesial di minggu sore kali ini gitu ya. Jadi buat yang kamu belum tahu, teman Mampro 2, Nona ini merupakan sebuah girl group ya dari Indonesia di bawah naungan 88 Rising. Nah, ngomongin tentang girl group juga nih, teman Mampro 2 ada pendatang baru ya, yaitu Marbles nih yang resmi memulai debutnya di industri musik Indonesia lewat single perdananya yang berjudul Home Pimpa. Wah, seru banget teman Mampro 2. Lagunya juga baru banget ya dirilis hari Jumat kemarin tanggal 12 Juni 2026 dan langsung nih mencari perhatian banyak masyarakat ya berkat konsepnya nih yang mengangkat tentang permainan tradisional yaitu Home Pimpa yang akrab banget bagi banyak generasi di Indonesia teman Pro 2. Buat kami yang belum tahu atau belum dengar Marbles ya teman Pro 2, ini merupakan girl group ya naungan dari Alice Entertainment di mana ini ada 5 anggota ya, yaitu ada Daniela, ada Tiffany, Beverly, Quilla dan juga Kika, di mana kelima member juga hadir dengan karakter energi dan juga persona yang berbeda-beda sehingga bisa membentuk identitas grup yang unik dan juga saling melengkapi nih teman Pro 2. Sejalan dengan konsep mereka ya sebagai your daily dose of dopamine reminder, Marbles juga ingin menghadirkan musik yang mampu menemani momen-momen sederhana sehari-hari gitu ya, sekaligus bisa memberikan energi positif bagi para pendengarnya teman Pro 2. Seru banget lagunya, aku juga baru tadi dengerin dikit ya lagunya, tapi karena masih baru banget nih teman Pro 2, jadi lagu Home Pimpa ini masih belum ada di songbank kita gitu ya. Dan semoga next time bisa dimasukin gitu ya untuk lagu di Pro 2 di Malang teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, let's move dulu kita ke single satu ini. Ada punya juga dari Indonesia, yaitu Nikki dengan You'll Be In My Heart.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Ya, selamat sore teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama aku Dila. Ya, bahkan temen kamu sampai nanti di jam 7 malam, teman Pro 2. Nah, di weekend-weekend kayak gini ya teman Pro 2, buat kamu yang bingung mau ngapain lagi kalau udah bosen nonton, bosen bersih-bersih rumah. Nah, ini ada beberapa rekomendasi tempat ya untuk kamu bisa menikmati sunset nih teman Pro 2. Yaitu ada di Batu, teman Pro 2 ya, sebuah kota wisata yang emang gak cuma indah di siang hari aja, tapi juga bisa menyuguhkan pemandangan sunset yang cantik nih saat senja tiba. Nah, ini yang pertama ada di Bukit Paralayang ya, mungkin kamu juga udah tahu dan banyak banget orang yang pengen banget kesini ya, dimana juga merupakan satu spot sunset paling ikonik yang menghadap langsung ke seluruh kawasan kota dari ketinggian. Nah, saat matahari terbenam teman Pro 2, langit ini akan berubah ya jadi jingga keemasan berpadu dengan siluet Gunung Panderman yang ada cahaya lampu juga ya dari kota yang mulai menyala. Pasti cantik banget teman Pro 2. Tempat ini juga dikenal ya sebagai lokasi olahraga para layang dengan area parkir yang luas dan juga akses jalan beraspal yang cukup mudah dilalui. Untuk lokasinya sendiri, ini ada di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, sekitar 15 sampai dengan 20 menit ya untuk kamu kalau kamu lewat dari pusat kota teman Pro 2. Nah, kalau kamu bingung mau ngapain lagi, mungkin kamu mau menikmati sunset di Paralayang, boleh banget teman Pro 2. Tapi aku nggak tahu ya kalau weekend gini jalannya bakal seramai apa. Tapi kalau kamu mau coba, ya boleh-boleh aja teman Pro 2. Nah, karena kita lagi ngomongin sunset juga ya, kita move dulu ke lagu dari Samuel Cipta. Ini ada Sunset Sunset juga, itu Senja Sudut Kota by Samuel Cipta. Enjoy teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Cinta. Yaitu mempro 2 Alama by Rizky Febian dan juga Ardian Khalif ya. Baru aja Dila Putri ini spesial buat kamu di minggu sore ini teman pro 2. Dan Dila juga masih ngebahas tentang destinasi atau rekomendasi ya, tempat untuk bisa menikmati sunset yang indah yang bisa kamu kunjungi nih teman pro 2. Kalau tadi aku udah rekomendasiin para layang, nah ini mungkin ada beberapa orang yang merasa jalan menuju para layang ini agak sedikit menakutkan dan karena naik turun gitu kan jalannya. Nah ini ada satu rekomendasi lain ya yang cukup mudah dijangkau teman pro 2, yaitu di alun-alun Kota Batu ya, dimana di sini merupakan sebuah destinasi sunset yang mudah dijangkau dari berbagai arah karena emang tempatnya sendiri itu ada di pusat kota dan buka terbuka gratis untuk umum juga nih teman pro 2. Yang menariknya lagi di sana ada ikon utama yaitu Bianglala Raksasa ya, yang jadi latar belakang foto siluet sore yang sangat ikonik nih kalau misalkan kamu datang ke sana terus sambil mengambil beberapa foto gitu ya teman pro 2, apalagi waktu sunset kan pasti langit berubah tuh jadi orange menjelang malam. Nah menjelang malam teman pro 2 suasana juga akan semakin hidup ya dengan adanya cahaya lampu taman dan juga wahana yang menyala. Ini menciptakan nuansa yang sangat hangat dari di Kota Batu sendiri teman pro 2. Karena di sana juga ada banyak banget ya tempat-tempat yang jual makanan. Jadi cocok banget deh buat kamu yang bingung mau ngapain lagi, udah mau habis ya weekendnya teman pro 2. Nah, langsung aja cus ke alun-alun Kota Batu teman pro 2. Dila juga masih bakal hadirkan berbagai informasi menarik lainnya ya buat kamu teman pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Ya teman Pro 2, kita ke sana by Hindia baru jadi laputarin ya. Buat kamu spesial di sore hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ke sana ya, entah mau pulang habis dari main

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.jerrymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Ya teman Pro 2, 2001 kali by Adrian Khalif nih, baru aja dileputerin ya, spesial buat kamu di sore menjelang malam ini teman Pro 2. Dan belum ada satu bulan ya sejak perilisan lagu ini. Nah, Adrian Khalif nih akhirnya resmi merilis video klip terbarunya ya untuk lagu 2001 kali. Tepatnya di hari Jumat kemarin teman Pro 2, di tanggal 12 Juni 2026 ya, dimana video klipnya nih dirilis di kanal YouTube resmi Emotion Entertainment. Jadi emang sejak awal perilisan lagu ini ya, karya terbaru dari Adrian Khalif ini juga udah mendapat sambutan hangat nih dari para pendengar atau fansnya ya teman Pro 2. Gimana buat kamu yang baru dengar lagunya? Jadi lagu itu menceritakan tentang kisah dua orang nih yang penuh pertengkaran dan juga rasa lelah gitu ya di dalam hubungannya, tapi mereka ini selalu menemukan cara untuk bisa kembali satu sama lain sampai 2001 kali gitu teman Pro 2. Nah, akhirnya lagunya juga berhasil ya jadi lagu yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang penasaran gimana video musiknya ya, kamu bisa aja langsung gaskan nonton ya di kanal YouTube resmi Emotion Entertainment. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal hadirkan berbagai informasi menarik lainnya buat kamu. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, 52 selamat sore menjelang malam ya. Masih bareng sama Dila di sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan kalau tadi aku udah sering ngebahas tentang musik terbaru gitu ya. Nah, aku mau membahas lagi nih topik tentang film teman Pro 2, di mana Chris Sanders ini akan menyutradarai sequel live action Lilo and Stitch 2 ya, sekaligus kembali nih jadi pengisi suara untuk karakter Stitch. Di mana Sanders ini sebenarnya juga merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and Stitch ya, yang dirilis di tahun 2002, dimana Disney sendiri juga tengah mengembangkan sequel versi live actionnya setelah kesuksesan kemarin di film Lilo and Stitch ya di box office teman Pro 2, dimana film tersebut ini juga mencatat pembukaan Memorial Day terbesar nih dalam sejarah dengan pendapatan sebesar $183 juta di akhir pekan pertama penayangan. Dan film ini juga kemudian ya bakal jadi salah satu film Hollywood pertama yang menembus pendapatan $1 miliar di tahun tersebut. Dan film live action sebelumnya juga disutradarai oleh Dean Fleischer-Kemp teman Pro 2. Menarik banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka sama Stitch teman Pro 2, kabarnya ya dari Variety, sequel live action Lilo and Stitch ini akan dijadwalkan tayang perdana di bioskop pada 26 Mei 2028. Wis masih lama banget teman Pro 2. Karena emang lagi dikerjakan juga ya. Dan untuk kamu yang gak sabar gimana live action yang kedua ini, jadi ditunggu aja ya teman Pro 2, sabar-sabar karena masih 2 tahun lagi. Nah, sambil kamu nungguin Lilo and Stitch ini tayang ya, ini aku mau puterin lagu dari Eyelid dengan Magnetic.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Demam Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak.

Lagunya tuh nomor 2 bintang 5 by Tensi dan juga Jamsi ya. Baru aja diputerin nih spesial buat kamu di sore, udah malam ya, nomor 2 udah malam nih. Di malam hari ini teman Pro 2, dan ngomongin tentang bintang 5 nih teman Pro 2, ada juga sejarah film baru ya yang menggebrak nih di panggung sinema global, di mana film biopik sang raja pop yaitu Michael Jackson ya, yang diberikan judul Michael, ini resmi dinobatkan dirinya sebagai film biopik musisi dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Dan berdasarkan laporan terbaru dari Deadline, film garapan sutradara Anthony Fuqua ini juga berhasil meraup pendapatan total di 911,9 juta USD di seluruh dunia ya. Dan jika dikonversikan ke dalam mata uang Indonesia dengan kurs terbaru, angka fantastis tersebut ini menembus 16,21 triliun rupiah teman Pro 2. Dimana pencatatan ini juga sukses ya, menumbangkan rekor lama yang sebelumnya ini dipegang oleh film biopik band Queen yaitu Bohemian Rhapsody di tahun 2018 kemarin, yang menutup masa tayangnya di angka 903,6 juta US dollar atau sekitar 16,6 triliun rupiah teman Pro 2. Kesuksesan ini juga memicu kegembiraan luar biasa ya bagi sang produser yaitu Graham King, karena memang Graham King ini merupakan sosok visioner yang memproduseri kedua film raksasa tersebut teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nonton film Michael ya, dilansir dari Cinema SS1, film ini bisa kamu tonton secara streaming di rumah melalui layanan video on demand atau VOD digital ya, seperti di Prime Video atau Apple TV Store teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal hadirkan satu info terakhir buat kamu ya di malam hari ini. Jadi pas ini aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing nuswantara wasal.

Ya teman Pro 2 High Quarter ya, by Tori Kelly, Baja Dila Putri ini spesial buat kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan ngomong tentang Tori Kelly ya, penyanyi sekaligus penulis lagu peraih Grammy Awards ini resmi merilis album studio ke-6nya yang bertajuk God Must Really Love Me. Dimana album ini berisi 15 lagu ya, yang udah dirilis di tanggal 12 Juni kemarin teman Pro 2 melalui Epic Records dan juga menjadikan penanda ya di titik mana Tori ini berada di saat ini teman Pro 2. Dan dikenal lewat suara yang kuat serta kemampuan yang melintasi genre pop, R&B, soul sampai dengan gospel ya, Tori Kelly kembali nih membagikan beragam sisi dirinya dalam proyek terbarunya ini teman Pro 2. Nah, salah satu yang jadi sorotan juga ya di album ini teman Pro 2 adalah lagu Heart So Good ya, dimana ini ditulis Tori bersama dengan Jeff Gittleman dan juga nih Jack Carlos yang dirilis barengan sama albumnya dan langsung nih menarik perhatian dari para penikmat musiknya. Lewat lagu ini Tori juga menampilkan ciri khas vokalnya yang penuh tenaga ya, sekaligus sentuhan emosional juga nih yang jadi benang merah di sepanjang album ini teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu juga informasi terakhir ya dari Dila buat kamu di sore menjelang malam ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 7 malam bakal ada Indonesia Pro Indie yang akan diri langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan nanti di jam 8 malam bakal ada Vira Putri yang bakal menemani kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So Dila juga pamit undur diri teman Pro 2, selamat menyiapkan untuk hari Senin besok dan bye-bye.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, sebanyak 700 peserta anak dan keluarga mengikuti Bebelak Little Star Fun Run Surabaya 2026 yang digelar di kawasan Delta Plaza Surabaya. Kegiatan hasil kolaborasi Bebelak dan Alfamidi ini menggabungkan lari santai, permainan interaktif, dan aktivitas edukatif untuk mendukung tumbuh kembang anak. Marketing Manager Bebelak Caisyalia Tahara mengatakan setiap anak memiliki cara unik untuk berkembang dan kegiatan ini menjadi ruang eksplorasi yang menyenangkan. Sementara Operation General Manager Alfamidi Rini Dianawati menyebut kegiatan tersebut dapat mendorong gaya hidup aktif sekaligus mempererat hubungan anak dan orang tua. Melalui kegiatan ini, Bebelak dan Alfamidi berharap dapat mendukung anak agar lebih aktif, percaya diri, dan berani mencoba hal baru. Informasi selanjutnya, Jembatan Kaca Bromo dipastikan siap dibuka untuk wisatawan bertepatan dengan momentum libur sekolah tahun 2026. Pihak pengelola menyebut seluruh persiapan dan standar keamanan telah disiapkan untuk menyambut kedatangan wisatawan. Wisata ini menawarkan pengalaman berjalan di atas jembatan kaca dengan panorama alam kawasan Bromo sebagai daya tarik utama. Pengelola juga menilai kehadiran Jembatan Kaca Bromo dapat menambah pilihan destinasi wisata selama masa liburan sekolah. Di akhir keterangannya, pihak pengelola menghimbau wisatawan untuk mematuhi aturan keselamatan selama berkunjung. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu gitu ya di edisi Minggu 14 Juni 2026. Teman Pro 2, rasanya udah lama banget aku enggak menyapa kamu gitu ya. Padahal aku cuma libur beberapa hari aja, enggak kerasa gitu ya teman Pro 2. Dan aku bakal menemani kamu gitu ya sampai nanti pada pukul 11 malam. Teman Pro 2, yang pasti aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di malam hari ini. Dan di jam 8 kali ini teman Pro 2 barengan sama Vira, kita ada di turn back time. Jadi aku bakal putarkan lagu-lagu dulu gitu ya, dari awal tahun 2000-an teman Pro 2 gitu ya, lagu-lagu yang memang penuh dengan kenangan. Mungkin ada di antara kamu yang hidupnya gitu ya penuh dengan memori-memori dengan lagu-lagu yang mungkin bakal aku putarkan sesaat lagi teman Pro 2 gitu ya. Dan selain aku memutarkan lagu-lagu pilihan, aku juga bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik gitu ya seputar lagu-lagu yang sudah aku putar ataupun yang akan aku putar teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi

Sebuah lagu datang dari Coldplay, Teman Pro 2 dengan Up and Up-nya. Siapa sih yang gak merinding gitu ya pas dengerin lagu ini. Selain musiknya yang bikin semangat gitu ya, lagu penutup dari album A Handful of Dreams yang udah dirilis di tahun 2015 ini, Teman Pro 2 ternyata juga menyimpan banyak cerita seru di baliknya. Seperti kalau misalkan kita dengerin lagi gitu ya, ada bagian solo gitar di lagu ini ya, dan ngerasa kayak seleranya kayaknya OSIS banget nih gitu ya. Kamu tuh gak salah, karena Chris Martin sengaja ngajak sahabat lamanya yaitu Noel Gallagher, dia adalah gitaris utama dari band Oasis Teman Pro 2, buat mengisi bagian solo gitar di lagu ini. Chris bahkan bilang kalau solo gitarnya Noel di lagu ini tuh adalah salah satu karya terbaik yang pernah ada nih Teman Pro 2. Dan juga berkesinambungan gitu ya dengan nuansa megah yang ingin dibangun, Coldplay juga gak tanggung-tanggung nih dalam urusan vokal latar mereka. Di bagian chorusnya yang ramai itu ada suara penyanyi legendaris yaitu Beyoncé, lalu ada penyanyi R&B, ada Brian Eno Teman Pro 2, hingga anak-anak dari personel Coldplay sendiri yang ikutan bernyanyi. Kalau ramai-ramai ini biar makin berasa aura positifnya gitu ya. Dan juga dengan modal solo gitar legendaris dan vokal latar yang megah, apa sih sebenarnya makna di balik lagu ini gitu ya? Chris Martin mengungkapkan kalau lagu Up and Up adalah tentang cara pandang kita melihat dunia nih. Lagu ini tuh menjadi pengingat bahwa meskipun dunia lagi kacau gitu ya, atau kita sendiri lagi di titik terendah gitu ya, manusia itu punya kemampuan hebat nih untuk bangkit dan juga memperbaikinya bersama-sama Teman Pro 2. Jadi fix, lagu wajib buat kamu yang emang lagi butuh motivasi. Dan juga pesan tentang melihat dunia dengan cara berbeda tapi divisualisasikan dengan super jenius gitu ya Teman Pro 2, lewat video klipnya sendiri disutradarai oleh duo Fania Heyman dan juga Carl Mugia. Video klip dari single Up and Up ini menyajikan dunia surrealis yang estetik banget, kayak ada penyu yang berenang gitu ya di stasiun kereta bawah tanah, ataupun grup band Coldplay yang jadi raksasa di atas gunung. Dan saking kerennya Teman Pro 2, video ini tuh sukses menyabet penghargaan Best Visual Effects di MTV Video Music Awards 2016 dan juga masuk ke dalam nominasi Grammy. Dan lagu ini emang punya makna yang dalam, musik yang megah, visual video klip yang juara banget gitu ya, akhirnya bikin lagu ini tuh punya tempat spesial di hati para fansnya. Jadi gak heran Teman Pro 2 kalau sepanjang tour A Handful of Dreams, Up and Up ini selalu dipilih jadi lagu penutup konsernya. Efeknya apa? Jadi penonton itu pulang dengan perasaan yang emosional, bahagia, dan juga penuh dengan harapan setelah dinyanyikan lagu seindah ini gitu ya, secara langsung Teman Pro 2. Pasti rasanya kayak I'm full, I'm happy dengan pulang dengan perasaan yang berbahagia bareng teman-teman, habis nyanyi-nyanyi bareng gitu ya Teman Pro 2, apalagi barengan sama Coldplay-nya langsung. Kira-kira kapan ya Coldplay bakal konser lagi Teman Pro 2?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: All right, let's go.

Teman Pro 2 dengan One Less Lonely Girl yang lagu ini tuh kemarin udah sempat dia bawain lagi ya setelah sekian lama Teman Pro 2 gitu ya, waktu dia ada di Coachella, yang mana dia mengajak Billie Eilish ini datang ke panggung gitu ya, barengan, naik ke panggung barengan sama dia, duduk di tengah-tengah panggung sama seperti apa yang biasa dia lakukan ketika menyanyi lagu One Less Lonely Girl ini. Tapi kamu tahu gak sih, ada beberapa fun fact mengenai lagu One Less Lonely Girl kali ini Teman Pro 2. Yaitu, lagu manis ini bukan ditulis sama orang sembarangan, karena lagu ini dibikin oleh tim legendaris, termasuk ada Usher ya, yang waktu itu bertindak sebagai mentor Justin Bieber, Teman Pro 2. Usher ini pengen Justin punya lagu debut yang bisa langsung bikin para remaja cewek meleleh gitu ya. Dan tebakan Usher ini emang 100% tepat banget Teman Pro 2 gitu ya. Kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, pertama kali Justin Bieber muncul ke permukaan ya, langsung banyak banget ciwi-ciwi yang suka banget sama Justin. Sampai sekarang mereka juga masih suka Teman Pro 2. Nah, setelah lagu ini dirilis gitu ya sebagai single kedua dari album debutnya yaitu My World, efeknya ini langsung meledak gitu ya, langsung viral gitu. Lagu inilah yang menetapkan posisi Justin sebagai the next big thing. Gara-gara lagu ini juga, Justin langsung mencetak sejarah sebagai artis debutan pertama yang punya 4 lagu dari album perdana di tanggal lagu Billboard Hot 100 sebelum albumnya sendiri resmi dirilis sama Pro 2. Karena lagunya udah meledak banget di pasaran, lahirlah sebuah tradisi konser yang paling ikonik sepanjang sejarah pop culture, yaitu The One Less Lonely Girl di setiap konsernya saat menyanyikan lagu ini. Jadi kru dari Justin sendiri bakal memilih satu cek beruntung dari barisan penonton untuk diajak naik ke atas panggung Teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih, tradisi nyari cewek beruntung itu gak cuma ada di atas panggung konser aja, tapi juga dibawa ke video klipnya. Model cewek di video klip lagu ini adalah Grace New. Lucunya, beberapa tahun setelah video klip itu dirilis, Grace ini sempat viral lagi karena dia itu ternyata pacaran dengan Brooklyn Beckham, Teman Pro 2. Jadi bisa dibilang dia adalah the original lonely girl yang beneran sukses bikin cowok-cowok keren ini pada ngantri, Teman Pro 2. Dan di dalam video klipnya sendiri bareng si Grace gitu ya, ada satu barang yang ikonik banget, yaitu ada scarf atau selendang rajut warna hijau tuh atau Tosca gitu ya, Teman Pro 2. Dan ceritanya nih, Justin ini nemuin selendangnya Grace yang tertinggal, lalu memakaikannya buat bikin petunjuk atau clue nih biar mereka bisa ketemuan. Nah, gara-gara video klip ini, tren memakai scarf rajutan gitu ya, langsung ikutan booming Teman Pro 2 di kalangan remaja di tahun 2009 dan juga di sampai 2010-an ya. Padahal ya intinya ringkas, kalau mau dapat pacar kayak Justin, jangan lupa jatuhin barang kamu dengan estetik gitulah ya, Teman Pro 2. Banyak banget nih yang kayak, apakah aku akan menemukan laki-laki tampan itu gitu ya, kalau misalkan aku mau menjatuhkan barangku secara estetik kayak gini. Tapi emang sih tren itu sempat rame banget gitu ya, seingat aku orang-orang pada tiba-tiba langsung pakai scarf, padahal mereka bajunya tuh gak sinkron gitu ya. Especially kalau misalkan di Indonesia sendiri, Teman Pro 2, kayaknya agak kurang cocok nih dengan cuacanya yang di sini gitu ya, dengan panasnya Indonesia gitu, Teman Pro 2. Tapi namanya juga Justin, apa yang dia lakukan pasti bakalan viral banget, Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Ya Teman Pro 2 masih barengan sama Fira di Jaga Malam kali ini Teman Pro 2 gitu ya. Dan sesuai janji aku tadi, aku selain memutarkan lagu-lagu yang gak enak banget untuk kita dengerin bersama gitu ya di malam hari Teman Pro 2, aku juga bakal kasih kamu berbagai informasi menarik nih. Seperti ada informasi menarik gitu ya, apalagi buat kamu yang suka banget sama perfilman duniawi ataupun suka nonton-nonton film animasi gitu ya. Karena dari Pixar sendiri mengumumkan ada film animasi terbarunya berjudul Gato Teman Pro 2. Ini menyusul kesuksesan dari Hoppers gitu ya, dan juga menjelang perilisan dari Toy Story 5. Film ini turut menghadirkan ada Mark Ruffalo dan juga Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utamanya. Dan dalam film ini sendiri Ruffalo mengisi suara dari Nero. Dia adalah seekor kucing hitam yang lincah yang tinggal di Venezia, Italia. Sementara itu Fishburne ini memerankan Rocco. Dia adalah bos mafia kucing yang dikenal kejam dan juga berpengaruh Teman Pro 2. Film ini sendiri gitu ya menceritakan tentang Nero yang mempertanyakan arah hidupnya nih setelah bertahun-tahun tinggal di kota Kanal yang penuh dengan misteri dan juga kepercayaan kuno. Nero ini digambarkan terjerat hutang nih kepada si Rocco Teman Pro 2. Situasi tersebut juga memaksanya menghadapi situasi berbahaya sekaligus membangun hubungan tak terduga yang dapat mengubah hidupnya nih. Konflik tersebut juga menjadi inti perjalanan karakter Nero dalam menemukan tujuan hidupnya. Trailer film menampilkan sekelompok kucing yang ada di atap bangunan dengan salah satu kucing beraksi layaknya seorang anggota mafia Teman Pro 2. Adegan kemudian beralih ke interior bangunan gelap di mana Nero dan juga Rocco ini lagi menginterogasi seekor kucing terkait hilangnya ikan tuna. Namun suasana serius berubah menjadi kekacauan ketika mereka terganggu oleh lampu bohlam yang bergoyang. Mereka kemudian mulai bermain dengan lampu tersebut hingga akhirnya Rocco memecahkannya Teman Pro 2. Dan film Gato ini digarap oleh sutradara Enrico Casa Rosa dan juga diproduksi oleh Andrea Warren, tim yang sebelumnya bekerja sama dengan film Luca gitu ya. Dan film Gato sendiri dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tanggal 5 Maret 2027, jadi masih tahun depan gitu ya. Tapi buat kamu yang memang pecinta kucing Teman Pro 2, kamu bisa aja nih nungguin film Gato ini tampil di bioskop kesayangan kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita ngobrol dua masih barengan sama Fira di Jaga Malam kali ini. Dan kalau misalkan kita ngomong tentang dunia film gitu ya, gak bakal ada habisnya teman pro dua. Seperti informasi selanjutnya yang bakal aku sampaikan buat kamu, especially buat kamu yang suka banget nonton scary movie gitu ya, film scary movie. Karena film Scary Movie 6 ini bakal menghadirkan kembali kekacauan khas dari waralaba komedi horror legend dari ini. Film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 12 Juli kemarin gitu ya. Dan 26 tahun setelah teror Ghostface berlalu, kehidupan para sahabat berubah drastis teman pro 2. Mereka kini menjalani kehidupan keluarga dengan masalah masing-masing gitu ya. Ada Cindy Campbell yang tumbuh menjadi ibu yang sangat paranoid terhadap berbagai ancaman, dan sikap itu membuat hubungannya dengan kedua putrinya ini semakin renggang teman pro 2. Lalu ada Brenda Mix yang lagi sibuk mengurus anak-anak remajanya yang lagi terobsesi banget sama tren media sosial. Sementara itu ada Ray Wilkins yang masih bergulat dengan persoalan identitas pribadinya. Di sisi lain ada Shorty yang menjalani kehidupan baru sebagai streamer internet terkenal. Tingkah konyolnya tetap memancing kekacauan dalam berbagai situasi nih. Ketenangan mereka ini mendadak berakhir saat ada pembunuh bertopeng kembali muncul nih. Dan teror baru itu kini mengincar generasi muda yang dekat dengan mereka. Korban mulai berjatuhan gitu ya, melalui rangkaian kejadian aneh dan juga absurd. Berbagai adegan memparodikan film horor populer yang sukses beberapa tahun terakhir teman bro 2. Dan menyadari ancaman semakin besar, Cindy dan juga teman-temannya ini kembali bersatu. Mereka berusaha menghentikan pembunuh misterius di tengah kekacauan yang terus membesar ini. Film ini juga menyindir tren reboot, prequel, dan juga sequel horror modern ya. Dan beragam isu budaya populer juga turut dijadikan bahan komedi tanpa ampun sama mereka. Parodi terhadap sejumlah film terkenal juga hadir dalam berbagai adegan kocak. Penonton juga bakal menemukan sindiran terhadap budaya populer dan juga industri Hollywood. Scary Movie 6 disutradarai oleh Michael Tights dengan gaya komedi khas keluarga Wayans gitu ya. Dan film ini juga diproduseri oleh Neil H. Moritz, Marlon Wayans, Sean Wayans, Kenny Ivory Wayans, dan juga Rick Alvarez. Deretan pemeran utamanya juga mencakup ada Anna Faris sebagai Cindy Campbell. Selain itu juga hadir ada Regina Hall, Marlon Wayans, dan juga Sean Wayans sebagai karakter ikonis mereka, yaitu adalah cing. Ya, buat kamu yang teman pro 2 yang kepingin tahu mereka menjadi apa, kamu bisa langsung aja tonton Scary Movie 6 di bioskop pilihan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Brodo, aku punya informasi yang menarik buat kamu gitu ya. Apalagi yang kemarin belum sempat nonton di bioskop, ada film Project Hail Mary. Teman Brodo, tenang aja, karena film fiksi ilmiah Project Hail Mary ini bakal segera hadir di platform streaming setelah meraih kesuksesan besar di bioskop. Teman Brodo, film adaptasi novel laris karya Andy Weir itu dijadwalkan bakal tayang di tanggal 18 Juni mendatang nih. Film ini tuh dapat kamu saksikan melalui layanan MGM Plus di Prime Video ya. Dan film tersebut disutradarai oleh Phil Lord dan juga Christopher Miller yang sebelumnya sukses melalui The Lego Movie dan juga Spider-Man Into the Spider-Verse. Sementara itu, naskah film ditulis oleh Drew Goddard yang sebelumnya juga mengadaptasi novel Andy Weir ya, yaitu The Martian ke layar lebar. Goddard ini memuji kemampuan Lord dan juga Miller dalam menghadirkan sisi kemanusiaan dari karakter-karakter yang unik. Menurutnya, pendekatan tersebut juga menjadi salah satu elemen penting dalam menghidupkan cerita Project Hail Mary di layar gitu ya. Film thriller fiksi ilmiah ini berfokus pada Rylan Grace yang diperankan oleh Ryan Gosling. Karakter yang menjalani misi luar angkasa yang sangat beresiko dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia nih. Dan dalam petualangannya sendiri, Grace ditemani oleh Rocky. Dia adalah sosok alien yang diperankan oleh James Ortiz. Film ini juga dibintangi oleh Sandra Hüller yang memerankan karakter Eva Strat. Sejak dirilis di bioskop, Project Hail Mary mencatat kesuksesan besar di box office global, teman Brodo. Dan film tersebut juga meraup pendapatan sekitar 680 juta US dollar atau setara dengan 12,1 triliun rupiah gitu ya. Capaian itu juga menjadikannya pembukaan terbesar dalam sejarah Amazon MGM Studios. Film ini juga sempat menjadi debut terbesar tahun ini sebelum posisinya digeser oleh The Super Mario Galaxy Movie. Dan di tengah kesuksesan film tersebut, Andy Weir ini mengungkapkan bahwa dia masih membuka kemungkinan untuk menulis sequel dari Project Hail Mary. Meski belum mulai mengerjakannya gitu ya, Weir ini mengaku udah memiliki sejumlah ide gitu ya untuk memperluas alur ceritanya. Namun dia menilai konsep yang ada saat ini masih belum cukup matang nih, teman Brodo, untuk dikembangkan menjadi novel lanjutan. Makin kepo ya. Gimana nih lanjutan dari Project Hail Mary itu sendiri, teman Brodo?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan kita masih ngomongin tentang film gitu ya teman Pro 2. Karena memang kalau kita ngomongin tentang film gak bakal ada habisnya. Seperti ada trailer film Heart of the Beast yang udah dirilis oleh Paramount Pictures. Dimana trailer film tersebut menampilkan kisah bertahan hidup yang menegangkan di alam liar Alaska. Film yang dibintangi oleh Brad Pitt yang memerankan James Belmont, dia merupakan seorang mantan prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia ini harus bertahan hidup gitu ya setelah pesawat kecil yang ditumpanginya jatuh di wilayah terpencil Alaska dan berusaha kembali ke peradaban nih. Dan dalam perjalanannya sendiri, Belmont ditemani seekor anjing pensiunan militer bernama Odin yang membantunya menghadapi berbagai ancaman seperti beruang dan juga serigala. Keduanya ini juga harus berjuang melawan cuaca ekstrim, mendaki pegunungan, serta menyeberangi sungai demi bertahan hidup. Mirip kayak Hachi ya teman Bro 2. Film ini juga menampilkan ada J.K. Simmons dan Ain Lim sebagai bagian dari jajaran pemeran pendukung. Dan selain berperan sebagai aktor utama, Brad Pitt ini juga bertindak sebagai produser bersama Olivia Hamilton dan juga Marty Bowen. Film ini disutradarai oleh David Ayer, menandai kolaborasi ulang dengan Pitt gitu ya setelah film Perang Fury di tahun 2014 yang lalu. Proyek ini juga menjadi lanjutan dari kesuksesan Pitt dalam film F1 yang sebelumnya mendapat perhatian luas di industri perfilman nih teman Pro 2. Untuk naskah filmnya sendiri ditulis oleh Cameron Alexander dengan dukungan sejumlah produser eksekutif termasuk ada Damien Chazelle nih teman Pro 2. Film Heart of the Beast sendiri diproduksi oleh Domain Entertainment, Gulfstream Pictures, Wild Chicken, Temple Hill, dan juga Kino World Production. Film ini sendiri dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tanggal 25 September mendatang, teman Pro 2.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur?

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Viera di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik teman Pro 2, karena Netflix ini resmi memperbarui serial drama periode House of Guinness gitu ya, untuk season keduanya. Serial yang mengangkat kisah keluarga pembuat bir terkenal asal Irlandia ini udah mendapat lampu hijau dari platform streaming tersebut nih. Dan produksinya dijadwalkan bakal mulai di awal tahun 2027. Sementara itu Netflix belum memberikan komentar resmi terkait keputusan ini teman Pro 2. House of Guinness merupakan karya kreator Stephen Knight dan berlatar Irlandia gitu ya, pada tahun di 1860-an nih. Dan cerita musim pertamanya berfokus pada keluarga Guinness setelah kematian patriark mereka, yaitu Sir Benjamin Guinness. Setelah itu para ahli warisnya berebut kekuasaan atas kerajaan bisnis bir yang udah dibangun keluarga tersebut. Selain konflik keluarga gitu ya, serial ini juga menampilkan latar gejolak politik di Irlandia di masa itu teman Pro 2. Produksi serial ini dikerjakan oleh Kudos milik Bunny Jay dan juga kerap dibandingkan dengan gabungan Succession dan Peaky Blinders nih. Musim pertama dibintangi oleh Anthony Boyle, Louis Patrick, Emily Fern, dan juga Fionn O'Shea sebagai keluarga utama Guinness. Deretan pemeran lainnya termasuk ada James Norton dan juga Jack Gleason. Serial ini mendapatkan sambutan positif gitu ya dari kritikus di Inggris dan juga Amerika Serikat yang memuji gaya visual serta alur ceritanya nih. Stephen Knight juga sebelumnya menyatakan rencana untuk memperluas cerita serial ini hingga beberapa musim ke depan, bahkan hingga ke era 1960-an nih teman Pro 2. Wow. Namun keterlibatannya dalam musim kedua ini masih belum dipastikan gitu ya, karena dia sedang mengerjakan naskah film James Bond terbaru nih. Makin penasaran ya gimana nanti film dari House of Guinness ini sendiri teman Pro 2, gimana season kedua mereka bakal seperti apa konfliknya ya. Pasti bakal seru banget nih teman Pro 2. Tapi sayang banget masih belum diberitahu ya, karena memang produksinya sendiri bakal dimulai di awal tahun depan teman Pro 2 ya. Kapanpun itu dia bakal rilis, kita masih bakal nungguin serial House of Guinness ini ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman perlu gak kerasa udah mau jam 11 aja. Kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu teman perlu. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu beristirahat di malam Senin kali ini teman perlu. Kalau gitu tanpa berlama-lama, aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Bye.

0: Hai, kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangko di tahun 2012.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, rasanya pengen hilang aja deh dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program aduan dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Dado Republik Indonesia Programa 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, bisa bangun tidur, bisa sholat subuh, bisa mendengarkan ilmu-ilmu pada pagi hari ini, patut kita syukuri. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang tadi belum baca doa bangun tidur, mari kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama Pro 2 RRI Kota Malang. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita membahas kitab yang sama dari hari kemarin, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Namun babnya ini beda. Kita membahas babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Jadi ini menjelaskan ciri-cirinya apa toh? Ciri-cirinya apa sih jika Allah itu cinta kepada hambanya? Yaitu ciri-cirinya apa? Alamatnya apa? Gimana? Nah, ini ada hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza ahabba Allahu ta'ala al-'abda nada Jibril innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunati fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli samai thumma yud'u lahu al-qabulu fil ardi. Hadis ini bisa buat solusi bagi teman-teman sahabat-sahabat semua. Kok sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai hari ini masih merasa belum diterima di kalangannya masing-masing, di kaumnya masing-masing, di keluarganya masing-masing. Maksudnya masih belum diterima ini masih merasa sendiri, seakan tidak diperlakukan dengan baik, kayak hidup sendiri, dibenci orang lain, disengiti, sering digunjing dan lain-lain, tidak diterima di kalangannya mereka masing-masing, baik itu kampus, baik itu kuliah, baik itu keluarga. Nah, ini patut kita introspeksi diri dan patut kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa apakah saya sudah baik di mata Allah? Apakah sudah sae? Apakah sudah bagus? Apakah sudah terbaik di mata Allah dalam hal ibadahnya? Nah, kita patut introspeksi diri. Karena di hadis ini menjelaskan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala itu cinta, itu sayang kepada hambanya, Allah akan mengundang malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu. Jibril, aku cinta pada hamba ini, aku cinta pada hamba A, cintailah hambaku ini. Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai hamba Allah yang baru dicintainya. Fayunati fi ahli samai. Lantas Jibril memanggil-manggil penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahli samai. Sungguh Allah telah mencintai hamba A, maka cintailah hamba ini. Maka seketika itu semua penduduk langit mencintai hamba yang dicintai Allah tadi. Tsumma yud'u lahu al-qabulu fil ardi. Kemudian hamba ini diterima, hamba ini dicintai juga oleh penduduk-penduduk bumi. Penduduk-penduduk bumi ini ya bisa teman kita, saudara kita, keluarga kita. Jadi ini ada solusi buat teman-teman yang mungkin masih belum diterima di kalangannya masing-masing. Mari kita buat diri kita agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, hadis yang muttafaqun alaih, jika sampean-sampean semua, jenengan-jenengan semua kok dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian akan diterima oleh kalangan-kalangan, panjenengan-panjenengan semua, keluarga panjenengan semua, teman-teman sampean semua. Kadang permasalahan di kalangan muda itu adalah mental, itu adalah rasa gelisah, rasa canggung, merasa sendiri, merasa tidak diterima di kalangan mereka masing-masing. Lah, ini bisa jadi solusi. Mari kita sama-sama perbuat diri kita masing-masing agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, jika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicintai oleh penduduk bumi. Alurnya yakni tadi melalui malaikat Jibril, penduduk langit hingga penduduk bumi. Ini hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, hal ini bisa jadikan kita introspeksi, memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang, kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ustaz Abi Hidayat.
1: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut anda, dia yang terbaik untuk anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk anda. Yang untuk anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk anda?

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, Skotlandia pimpin grup C Piala Dunia 2026. Skotlandia memimpin grup C Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan 1-0 atas Haiti Minggu 14 Juni 2026. Gol tunggal John McGinn menjadi penentu kemenangan tim asuhan dari Steve Clark. Di laga grup C, Brazil harus puas bermain imbang satu sama melawan Maroko. Sempat tertinggal lewat gol Ismail Saibari ke menit 21, Brazil menyamakan skor melalui Vinicius Junior pada menit ke-32. Hasil ini membuat Skotlandia mengoleksi poin maksimal dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak berikutnya. Skotlandia akan menghadapi Maroko pada Sabtu 20 Juni 2026 di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Lizzo tegaskan kepercayaan diri lewat album Bitch. Penyanyi dan musisi multitalenta peraih Grammy dan Emmy Award, Lizzo resmi merilis album terbaru bertajuk Bitch di 5 Juni 2026. Album ini menandai era baru karir musiknya dengan tema kepercayaan diri dan pemberdayaan perempuan. Album ini menghadirkan sejumlah lagu unggulan termasuk Sexy Ladies yang menjadi penghormatan terhadap musik go-go asal Washington DC. Lizzo juga menyebut judul album ini sebagai upaya mengubah makna negatif kata bitch menjadi simbol kekuatan dan cinta diri. Selain musik, Lizzo memperkuat karirnya melalui dunia literasi dan perfilman. Ia akan merilis buku anak Lil Lizzo meets Sasha B. Flodin, serta memerankan legenda gospel Sister Rosetta Tharpe dalam film Rosetta. Lizzo dikenal sebagai salah satu figur penting budaya pop global. Sepanjang karirnya, ia meraih 4 Grammy Awards, 1 Emmy Award, serta mencetak sejumlah lagu hit seperti Truth Hurts dan About Damn Time. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mana? Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini ditemenin sama Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan Ara bakal hadir untuk nemenin kamu di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi. Ada banyak informasi ya dan juga update selama liburan kemarin teman Pro 2 dari sosial media, terus juga ada beberapa info dari Piala Dunia of course ya yang jelas gitu kan. Dan jangan kemana-mana, nanti aku juga bakal kasih kamu lagu-lagu asik untuk nemenin kamu memulai hari kejepit ini ya. Hari Senin, tetap semangat teman Pro 2.

Drop That by Olivia Rodrigo. Teman Pro 2, ini baru acara puterin buat kamu di pagi hari ini ya. Dan kalau ngomongin soal Olivia Rodrigo tuh, aku baru aja tahu sebuah info gitu ya, kalau ternyata telinga kirinya si Olivia ini 60% tuli, teman Pro 2, ketika dia tuh lagi dan infonya ini aku baru tahu gitu ya, ketika dia ini lagi ngobrol dengan siapa tuh namanya, si Tyler West dan juga Chloe Rose gitu ya, di acara Kiss FM UK hari Rabu kemarin gitu. Jadi di acaranya ini kan si Olivia tuh ngebahas lagu berjudul What's Wrong With Me gitu kan, di album barunya yang berjudul You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love gitu kan. Nah terus si Westnya nanya nih, emangnya what is wrong with you Olivia gitu loh. Terus ternyata si Olivia bilang kayak, sebenarnya telingaku tuh 60% tuli di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan ada orang ngasih dia rahasia gitu ya, dia gak bakal ngerti itu, gak bakal apa namanya kedengeran gitu. Jadi ternyata sebenarnya si Olivia ini pernah ngobrol gitu kan bareng The Hollywood Reporter, tapi masalah pendengaran ini dia masih gak terlalu jelas gitu loh. Jadi waktu ketahuannya itu waktu dia lagi pemeriksaan di waktu dia TK gitu, teman Pro 2. Jadi kayak wow, emang ada apa ya, ini salah satu nerve yang dimiliki Olivia Rodrigo ya. Tapi meskipun kayak gitu, tetap lagu-lagunya juga enak-enak banget gitu loh. Apalagi yang kemarin juga baru aja dirilis MV-nya gitu kan, kalau gak salah apa ya judulnya, Stupid Song gitu ya. Itu juga baru 2 hari yang lalu dirilis, teman Pro 2. Jadi overall lagunya yang di album terbaru ini juga enak-enak banget, teman Pro 2.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Selamat pagi teman Prodo buat kamu yang pagi hari ini lagi stay tune, lagi bersiap-siap untuk maybe berangkat kerja gitu ya, atau lagi OTW mau main gitu ya, karena hari ini kan hari Senin tapi hari kejepit gitu. Biasanya orang-orang juga lagi pada ambil cuti gitu. Nah ini teman Prodo, berapa kayaknya seminggu terakhir ya, ini kan K-popers tuh lagi dibingungin banget karena abis nge-war BTS, tiba-tiba juga Big Bang ngumumin bakal konser gitu kan. Yang mana ini katanya grup Big Bang ini lagi nyiapin beberapa lagu baru gitu ya, untuk menjelang konser World Tour mereka, sekaligus memperingati ulang tahun ke-20 debutnya mereka gitu. Dimana ini di startnya kan di bulan Agustus gitu ya. Katanya ini si Big Bang bakal nampilin 2-3 lagu baru di konser perayaan ulang tahun debut ke-20-nya. Jadi lagunya nih formatnya single, sekitar 3 lagu, tapi masih apa ya namanya, kayak berubah gitu ya, tergantung di jadwal si anggota Big Bang ini kayak gimana nanti untuk persiapannya. Nah ini juga mengatakan ada sumber industri yang lain gitu ya, bahwa peluncuran single fisik ini lebih mungkin gitu ya, lebih realistis gitu ya, daripada mini album. Karena dilihat sendiri ya, ini anggota Big Bang masing-masing juga lagi pada sibuk gitu kan. Si Taeyang sibuk apa, si GD sibuk apa, Daesung juga lagi sibuk apa kayak gitu. Kalau dilihat terakhir kali Big Bang ini ngerilis single di tahun 2022 gitu ya, Still Life, yang mana itu juga terakhir mereka lengkap formasinya sebelum mereka akhirnya dijual secara eceran gitu ya. Sekarang ini di tahun 2025 tinggal sisa 3 personil aja gitu. Jadi buat kamu yang lagi nungguin nanti untuk konsernya Big Bang gitu ya, di bulan Januari 2027 bakal ada informasi lebih lanjut gitu ya, untuk open war tiketnya kayak gitu teman Pro 2.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Masih ngomongin soal Piala Dunia, teman Pro 2 di pagi hari ini bareng dengan Ara ya. Gelaran Piala Dunia 2026 ini dibayangi cuaca panas ekstrim. Gak cuman para pemain, tapi supporter yang hadir untuk memberikan dukungan bagi tim favorit ini juga rentan terkena dampaknya. Dari 104 laga yang dijadwalkan, 26 ini diperkirakan berlangsung pada Wet Bulb Globe Temperature atau WBGT Index gitu ya. Setidaknya 26